0: yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
2: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan, nah ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
2: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
3: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang terlalu rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
2: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu, setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
5: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini. Mangrove. 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih. Dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
4: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
6: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada banyak, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya. Dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di Ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
4: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
7: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih, lebih banyak tuh ceramah.
8: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawa Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
7: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya, terus meeting, ada game, ya, game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
8: Ya. Regis mengatakan, penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan, pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
9: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar.
8: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sari Nurlita mengatakan, perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
10: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan calistiknya bisa.
8: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten ASMAT, Papua Selatan, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
11: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
12: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
11: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirogunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
13: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
11: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
14: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
15: Karena ini banyak pengunjung, kita buka. Kita sudah mulai hari ini senai supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
16: Sudah rampung, Pak?
15: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
16: Wapres sendiri ada input, Pak?
15: Insya Allah tahun ini.
14: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
17: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
18: Ada pembatasan juga pengunjung nggak tiap hari?
17: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
14: Salah satu pengunjung, Herlina Pali, mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di Ikan. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
19: Konstitusi perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan.
20: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
21: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
20: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
22: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi Solidaritas Perempuan.
20: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
23: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini.
1: Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan, di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar, dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentan waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
0: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja.
2: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Indonesia itu rumah.
6: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
7: Indonesia itu seperti warna-warni.
8: Indonesia itu ya aku.
9: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
10: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
11: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1,

0: Jadi kita ada umat Kristiani di pukul 9:05 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya Anda akan mendengarkan ibadah Minggu pagi dari Gereja Kalvari Ampana. Selamat mendengarkan.
1: Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pemberitahuan yang pertama, ibadah HUT Gereja Kalvari Ampana dirangkaikan dengan ibadah syukur jemaat atau kita kenal dengan Padungku, akan dilaksanakan pada hari Selasa 18 Agustus 2026 pukul 17.30 dengan pengaturan sebagai berikut. Yang pertama, anggota jemaat membawa bahan natura. Seperti biasanya kita akan melakukan pelelangan terhadap bahan natura tersebut. Yang kedua, setiap keluarga membawa makanan. Yang ketiga, air dan beras atau nasi berasal dari kas kelompok. Selanjutnya yang kedua, untuk pengantaran bahan natura, diharapkan anggota jemaat dapat membawa ke gereja pada tanggal 18 Agustus 2026 jam pukul 13 WITA sampai pukul 16 WITA, jam 1 siang sampai jam 4 sore, dan akan diterima oleh PHMJ dan akan dibantu oleh anggota persekutuan pemuda yaitu saudari Kesia Panginda dan saudari Jessica Panganco. Yang ketiga, diberitahukan kepada anggota jemaat sekalian bahwa Bapak Pendeta Yusran Bando memohon izin tanggal 19 sampai 22 Agustus 2026 berhubung beliau ada acara keluarga di kampung, harap dimaklumi. Selanjutnya, ibadah Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2026 dilaksanakan satu kali, yaitu besok pagi pukul 6 WITA. Pimpinan ibadah Pendeta Iam Mojanggo, STH. Selanjutnya, ibadah HUT gereja dan pengucapan syukur jemaat 18 Agustus 2026 seperti yang sudah disampaikan tadi dilaksanakan jam 5:30 sore. Pimpinan ibadah Pendeta Yusran Bando STH, puji-pujian dari majelis jemaat. Dan ibadah Minggu tanggal 23 Agustus 2026 tetap dilaksanakan dua kali, pukul 6 dan pukul 9 dengan pimpinan ibadah Pendeta Iam Mojanggo. Pada pukul 6, puji-pujian akan diisi oleh persekutuan lansia dan pukul 9 akan diisi oleh persekutuan anak. Demikian warta jemaat pada hari ini.

Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita, kami menyambut kehadiran jemaat sekalian di rumah Tuhan ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah menyertai kita semua. Saat ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan namanya. Pada hari ini, ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusran Bando STH dengan tema Karya Gereja Bagi Negara untuk Persatuan dan Kesatuan. Kiranya kita datang bersama-sama untuk mempersembahkan hati, pikiran, dan seluruh hidup di hadapan Tuhan. Mari kita bersiap untuk memasuki ibadah dengan hati yang tenang dan pikiran yang terarah kepada Tuhan. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan memimpin kita dalam setiap rangkaian ibadah kita hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Jemaat berdiri.

berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.

0: Ibadah ini ditabiskan dalam nama Allah Tritunggal, Bapa Pencipta alam semesta, Yesus Kristus Penebus dosa dunia, dan Roh Kudus Penghibur yang sejati. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian
1: dan menyertai saudara juga.

0: kami syukur. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan segala perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin.
1: Jemaat Tuhan, marilah dengan rasa malu dan dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu.
2: Kami telah berbuat dosa dan salah.
1: Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah kami, yang telah menyelamatkan umat-Mu dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu seperti pada hari ini,
2: Kami telah berbuat dosa.
1: Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari kami.
3: Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami,
1: maka umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya.
3: Dan sinarilah tempat kudus-Mu dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri.
1: Ya Tuhan, dengarlah.
3: Ya Tuhan, ampunilah.
1: Ya Tuhan, perhatikanlah
3: dan bertindaklah dengan tidak bertanggung.
1: Amin.
0: Berita pengampunan dosa bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dari Allah. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. Dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dijemput jemaat berdiri. Marilah kita mendengarkan hukum Allah yang terambil dalam Imamat 19 ayat 11 sampai 18. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi nama-Ku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allah-Mu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allah-Mu, akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas. Dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan.

Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman. Penuhi kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Lembutkanlah seluruh hati kami, agar hidup kami dicerahkan oleh kehadiran-Mu. Pertajamlah pemikiran kami ya Tuhan Allah, agar kami dapat memahami tentang kebenaran firman-Mu. Dan bentuklah keinginan kami, supaya kami dapat menghasrati jalan-jalan. Dalam nama Yesus, kami akan membaca firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada dua bagian Alkitab yang kita baca pada ibadah ini. Kejadian pasal 12 ayat 3 dan Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Kejadian pasal 12 ayat 3

0: Kejadian pasal 12 ayat 3 saya akan membacakan, dan nanti pada Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5 kita akan baca berbalas balasan. Ayat pertama dibaca oleh kaum laki-laki dan ayat kedua oleh kaum perempuan, seterusnya sampai pada ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuki orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu kamu, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita masuk pada Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Ayat pertama dibaca oleh laki-laki dan ayat kedua perempuan, demikian seterusnya pada sampai pada ayat kelima kita mulai. Jadi dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih.
1: Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.
0: Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
1: Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
0: Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat, syukur pada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara kita dengarkan persembahan pujian dari kelompok pelayanan satu memuliakan Tuhan dalam kesaksian, disilakan.

kasih atas kesaksian pujian yang dibawakan oleh kelompok pelayanan satu. Tuhan memberkati.

Bapak Ibu Saudara, selamat pagi dan salam. Tema hari ini adalah karya gereja bagi negara untuk persatuan dan kesatuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan bagi kita, apa peran gereja dalam menjaga, merawat dan memperkokoh keutuhan bangsa ini? Nah, ini yang mengantar kita pada perenungan firman Tuhan hari ini. Peran gereja dalam menjaga, merawat dan memperkokoh keutuhan bangsa ini. Saudara, Indonesia adalah sebuah bangsa yang majemuk, kaya akan suku yang ada, kemudian budaya, bahasa dan agama yang ada di bangsa ini. Nah, keragaman ini adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan untuk dipelihara, dijaga dan dirawat dengan baik dalam kasih karunia Allah. Tetapi pada sisi lain, justru keberagaman yang ada rentan atau bisa menjadikan sebuah perpecahan atau gesekan sosial oleh karena tidak dirawat dengan kasih yang tulus. Kadang karena ada ego kelompok atau ada yang ingin mencari popularitas dengan memanfaatkan hal-hal yang demikian. Nah, mari kita melihat Bapak Ibu merenungkan firman pada saat ini dari dua bagian Alkitab. Kejadian pasal 12 ayat 3, silakan Ibu Eta maju ke depan baca dulu ayat ini kembali. Kejadian pasal 12 ayat 3.

0: Kitab Terjemahan Baru. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
1: Artinya, dalam Kejadian pasal 12 ayat 3 menjadi saluran berkat yang mempersatukan. Itu yang tentunya lebih memperkecil dari perenungan kita pada saat ini dengan tema yang dibawakan. Nah, Kejadian pasal 12, Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah pemanggilan Abraham yang dipindahkan oleh Tuhan dari tanah kelahirannya, yaitu tanah Ur Kasdim, ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Nah, proses yang dialami oleh Abraham dalam sebuah pemanggilan ini, Allah tidak hanya memberikan perintah kepada Abraham, tetapi Allah juga berjanji akan memberkati Abraham untuk menjadi berkat bagi semua orang atau bagi semua makhluk yang ada dalam kitab perjanjian, kitab terjemahan baru dua tadi. Itu dikatakan. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan antara Allah dan Abraham terjadi hubungan yang sangat dekat dan akrab. Nah, Abraham dipilih menjadi cikal bangsa yang besar karena Abraham bukan orang sempurna. Dia juga manusia biasa yang mempunyai kekurangan. Tetapi saudara, kewenangan Allah dalam memilih Abraham disebut sola gratia, semata-mata karena anugerah Allah. Jadi Abraham dipilih oleh Allah bukan karena dia kaya, bukan karena dia orang yang tidak berdosa, tetapi semata-mata karena anugerah Allah yang ada pada dirinya, atau disebut tadi sola gratia. Nah, kehadiran Allah atau kehadiran Abraham, Sarah dan keluarganya, Allah menjadikan mereka menjadi berkat bagi semua kaum yang ada di muka bumi ini. Itu harapan dan kerinduan Allah ketika Allah memanggil Abraham untuk keluar dari Ur, dari tanah kelahiran. Nah, kisah hidup Abraham mengajarkan pada kita, Bapak Ibu Saudara, orang percaya dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi dunia ini dengan pemanggilan Allah yang ada pada diri kita, yang harus kita sadari hanya karena anugerah Allah kita boleh ada di muka bumi. Ini yang harus melekat pada diri kita sebagai orang percaya. Kita akan dapat menyadari Allah hendak memakai kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi sesama yang ada di sekitar kita. Tidak nanti seperti Abraham yang tentunya Tuhan suruh pindah keluar dari Ur Kasdim ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi dalam langkah kehidupan kita, tentu dalam kebenaran firman ini mengajak kita hendak menjadi saluran berkat, Bapak Ibu Saudara. Tapi persoalannya, bagaimana mau jadi saluran berkat kembali dalam hidup iman percaya kita? Apakah dalam diri kita telah membangun hubungan yang dekat dengan Allah atau seperti apa? Pertanyaan. Oleh karena itu, gereja adalah keluarga Abraham yang rohani. Mari kita lihat dalam Galatia pasal 3 ayat 29. Silakan Ibu Eta.

0: keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah.
1: Itu terjemahan baru dua. Dan di sini saya akan bacakan yang lama. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Mirip dengan apa yang disebutkan pada Kejadian pasal 3 ayatnya, Kejadian pasal 12 ayat 3. Nah, kita ini adalah keluarga Abraham yang juga berhak menerima janji Allah seperti yang disampaikan pada Abraham ketika Allah memanggil dia keluar. Nah, saudara-saudara, panggilan gereja bagi negara adalah menjadi agen pembawa damai. Itu yang melekat pada diri kita. Panggilan gereja bagi negara, kita akan menjadi agen penebar kasih, pembawa keadilan, boleh menyatakan kepedulian tanpa memandang golongan, ras, atau apapun bentuknya. Oleh karena itu gereja tidak boleh mementingkan komunitasnya sendiri, tetapi bertanggung jawab merangkul semua orang. Maka kehadiran gereja di tengah bangsa ini adalah mendatangkan berkat damai sejahtera dan membangun hubungan yang harmonis dan menjaga keutuhan keberlangsungan kehidupan ini. Itu tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Kemudian kita lihat pada Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Nah, di sini Paulus memberi sebuah ajakan rendah hati dan kesatuan. Itu yang harus dimiliki. Nah, Paulus menyampaikan nasihat ini. Dia memberi penguatan pada jemaat di Filipi karena mengalami sebuah krisis penderitaan iman karena Kristus, saudara. Nah, Paulus memberikan resep utama yang harus dipakai oleh orang percaya tentang sebuah persekutuan yang kuat dan utuh di hadapan Tuhan. Yaitu Paulus mengatakan pada ayat 3 dan 4, kita bisa lihat, tanggalkan sikap egoismu. Itu intinya yang ditegaskan. Kesatuan hidup didasarkan pada kasih dan kerendahan hati yang harus dimiliki. Dan tidak menganggap orang lain atau harus menganggap orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Sehingga tidak ada yang merasa dirinya paling benar, paling berhak dalam hidup ini. Bapak Ibu, saudara, perpecahan dalam bangsa, jangankan dalam bangsa tapi dalam hidup berjemaat, itu seringkali lahir dari sebuah kesombongan, lahir dari sebuah keegoisan dan merasa golongannya yang paling benar, atau ada hal-hal yang tentunya bisa menjadi muatan-muatan di dalamnya. Maka gereja harus menjadi teladan yang melakukan kerendahan hati. Itu yang ditegaskan oleh Paulus. Kemudian pada ayat yang kelima, Bapak Ibu, apa yang dikatakan? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, Paulus mau mengatakan kepada kita menjadikan Kristus teladan dalam hidup kita. Artinya Paulus menunjukkan tentang keteladanan Kristus yang meninggalkan kemuliaannya menjadi sama seperti seorang hamba, taat sampai mati di kayu salib demi keselamatan dan kepentingan umat manusia, saudara. Oleh karena itu sikap rendah hati harus dimiliki oleh orang percaya supaya kasih Kristus menjadi dasar untuk hidup dalam kesatuan menuju sebuah keutuhan bangsa ini, saudara. Itu tanggung jawab kita. Kemudian semangat pengorbanan, kepedulian kepada sesama, dan kerelaan untuk mengampuni menjadi tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Dan inilah yang tentunya harus dihidupkan oleh gereja dan merawat Bhinneka Tunggal Ika yang ada, berbeda-beda tetapi satu bangsa, satu bahasa. Nah, saudara, berkaitan tema hari ini dan pesan firman yang hendak kita bawa pulang. Gereja

menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Gereja harus menjadi garam dan terang lewat doa dan kepedulian ataupun dalam kehidupan setiap hari sebagai warga negara yang ada. Gereja merawat kerukunan, menolak provokasi, dan gereja harus menjadi benteng penangkal hoaks, ujaran kebencian, dan intoleransi yang akan terjadi. Itu tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kemudian kita dipanggil sebagai gereja Tuhan, merajut tali persaudaraan, saling menghormati, dan selalu membawa kehidupan dalam kesatuan sebagai bangsa yang ada. Kemudian saudara, gereja dipanggil menghidupi budaya dalam kasih yang tulus sebagai warga negara yang ada. Oleh karena itu hari ini Abraham dipilih oleh Tuhan menjadi berkat, maka kita juga terpanggil menjadi berkat yang sama yang telah dikerjakan oleh Abraham pada zaman perjanjian lama. Jadilah agen dalam perdamaian, memperkokoh keutuhan bangsa, dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin.

saudara dijemput kita semua berdiri. Bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen dalam rumusan iman rasuli, kita ucapkan bersama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Semalik Langit dan Bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkit dan hidup yang kekal.

0: kita masuk dalam persembahan syukur jemaat Tuhan, bagaimana kita akan membalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepada kita.
1: Aku akan membawa persembahan kepada Tuhan di depan seluruh umatnya.
0: Sambil memberikan persembahan, kita melakukan kidung jemaat 400.

depan gemati jemput berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Ya Tuhan Maha Murah, dari mula asal segala yang baik. Karena kasih-Mu bagi dunia berdosa, Engkau mengaruniakan Kristus menjadi Juru Selamat. Dalam iman kami mengingat, semua yang kami miliki adalah kepercayaan dari-Mu. Karena itu, dalam rasa syukur atas semua pemberian-Mu, kami mempersembahkan diri kami dan segala yang kami miliki dalam kesatuan dengan pemberian Kristus bagi kami. Dalam kuasa Roh Kudus-Mu, melalui persembahan ini, jadikanlah kami satu dengan Kristus, satu dengan yang lain, dan satu dalam pelayanan ke seluruh dunia. Amin. Kita melakukan NKB 188 ayatnya yang pertama, tiap langkahku diatur.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Indonesia itu rumah.
6: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
7: Indonesia itu seperti warna-warni.
8: Indonesia itu ya aku.
9: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
10: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
11: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
10: Kilau Pancasila.
12: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.

0: Tanggal 17 Agustus 1945, hari yang akan selalu hidup dalam ingatan bangsa Indonesia. Di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno, didampingi Dr. Randes Muhammad Hatta, dengan kalimat yang singkat namun syarat makna. Bangsa ini menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
0: Kemerdekaan ini bukan hadiah, bukan pula pemberian. Ia lahir dari pengorbanan, darah, dan air mata para pahlawan yang berjuang tanpa kenal lelah. Dari medan perang, hutan, gunung, hingga diplomasi meja perundingan, semua bersatu dalam satu tekad, merdeka atau mati. Setiap 17 Agustus, kita tak hanya merayakan kemenangan, kita juga mengenang jasa para pendahulu, menyatukan langkah untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan. Karena kemerdekaan adalah amanah yang harus kita jaga, rawat, dan perjuangkan bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah negeriku untuk selamanya. Merdeka!
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeay! Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Semua terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, cuma lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus tipe mobil, tapi yang bawa depe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor sobat iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, toh.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapai badan pendek, tidak pintar, tidak bisa nanti ngana kejar ngapai cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya, akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang, anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, bah. Pegawaiku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu. Lihat kasih, kena kau.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Banyak sekali bicaramu, kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Alang Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kami percaya program ini akan memberikan masukan-masukan yang baik dan penting demi keluarga yang berbahagia. Hadir bersama saya Pak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa Bapak Ibu pendengar setia yang luar biasa dan tetap menantikan dengan antusias untuk program siaran kita setiap kita ada perjumpaan.
2: Ya, itu adalah harapan dari narasumber karena sudah pasti apa yang beliau sampaikan berguna. Bapak sendiri apa kabarnya?
3: Saya pasti tetap semangat, sehat selalu dan tetap memberikan inspirasi-inspirasi yang terbaik buat para pendengar.
2: Baik, walaupun perubahan cuaca yang luar biasa ekstrim.
3: Iya, seharusnya musim kemarau ini malah dua hari hujan berturut-turut.
2: Iya, tapi tidak apa-apa. Udara boleh ekstrim, tapi kehidupan keluarga tetap lancar jaya. Ya, saya Adriana Usmani, kita akan bersama hingga kita tuntaskan acara ini. Kali ini kita akan berbicara mengapa orang sering berdusta. Emang enak berdusta, Pak?
3: Ya, orang berdusta itu sebenarnya kalau orang bilang itu ia sedang merusak dirinya sendiri.
2: Begitu ya.
1: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Ya, pendengar, berbohong berlaku universal, tidak memandang anak-anak atau dewasa, baik orang jelata hingga pemimpin ternama. Bahkan ada juga pemimpin agama. Wah, ini celaka nih, pemimpin agama suka berdusta. Dan setiap orang pasti pernah melakukannya, sekecil ataupun dalam konteks apapun, terlebih di era sekarang. Ya, kita hidup di zaman ketika kepercayaan adalah mata uang yang sulit. Kita dibohongi setiap hari oleh media, pengiklan, pasangan, teman, rekan kerja, atau politisi. Demikian seorang kritikus Stephen J. Costello dalam penulis buku The Truth About Lying. Tulisan ini mengambil perspektif umum bahwa berbohong ialah tindakan buruk, negatif, dan tidak boleh dilakukan. Sementara itu, kebohongan yang ada dikategorikan oleh sebagian kalangan sebagai kebohongan yang tidak serius atau kebohongan putih. Pak Kamdi, menurut Bapak, apakah setiap orang mempunyai kecenderungan untuk berbohong? Dan mengapa tetap dilakukan oleh si pembohong walaupun ia sadar bahwa hal ini tidak baik.
3: Iya. Wah, ini memang agak menarik ya pertanyaan tentang masalah berbohong atau berdusta atau menipu. Itu kayaknya kata-kata kakak beradik itu ya. Berdusta, menipu, berbohong, tidak jujur. Nah, kenapa orang sampai bisa dan berani melakukan itu ya, walaupun itu disadari bahwa itu tidak baik ya. Memang orang bisa mudah berbohong karena ada beberapa alasan yang kadang beragam ya, seperti untuk bisa jadi untuk melindungi diri atau menghindari konflik atau mencapai sebuah tujuan mereka tanpa memperhitungkan konsekuensinya. Bahkan kadang-kadang kebohongan terasa lebih mudah daripada berbicara tentang kebenaran yang benar ya. Seolah-olah mereka, karena bicara benar itu sekarang itu sulit ya, atau mengungkapkan kelemahannya atau untuk mendapatkan pembenaran diri. Nah, ini yang seringkali menjadi problem. Maka muncullah ada kebohongan hitam, ada kebohongan putih, ada kebohongan yang dibenarkan untuk melindungi diri atau melindungi orang lain dengan alasan pura-pura tidak tahu padahal dia yang menyembunyikan. Nah, memang perilaku-perilaku ini seringkali menimbulkan perilaku yang buruk, karena kalau sudah menjadi kebiasaan ya, bisa jadi itu menjadi sebuah perilaku sehari-hari. Kenapa? Ya karena kebohongan akan melahirkan kebohongan-kebohongan selanjutnya.
2: Tadi Bapak bilang kebohongan putih, kebohongan hitam. Ciri-ciri orang yang suka berbohong, karena kadang pembohong sering terlihat sebagai orang yang jujur. Benar loh, saya beritahukan ini kepada kamu. Sebenarnya kamu tuh jangan percaya sama suamimu. Ini saya katakan benar. Padahal sebenarnya dia tujuannya merusak hubungan itu. Jadi dia nipu juga biar orang berantem. Yeah. Gimana menurut Bapak?
3: Iya. Yeah. Ada memang sebenarnya kalau dalam ilmu interogasi.
2: Ya,
3: menginterogasi seseorang, memang ada biasanya mereka sudah dikasih pengalaman atau kasih satu keilmuan begitu, bagaimana mendeteksi apakah kesaksiannya itu tergolong benar, jujur, atau dia merekayasa dan sebagainya.
2: Lie detector.
3: Lie detector, atau kalau sampai tidak begitu meyakinkan, maka pakai alat untuk mendeteksi tingkat denyut jantung. Orang yang berbohong dikatakan kalau dalam menggunakan alat itu ya, sebenarnya itu bisa dideteksi kenormalan daripada detak jantungnya itu.
2: Tuk.
3: Ya, biasa orang yang tidak biasa berbohong, ketika berbohong itu detak jantungnya ada kecemasan. Tapi yang sudah terbiasa kadang-kadang sulit dideteksi karena ya memang sudah jadi perilakunya.
2: Biasa aja.
3: Jadi kita mesti harus tahu ya, beberapa ciri orang yang suka berbohong itu kadang meliputi ketidakjujuran yang konsisten ya, atau sering terjadi di dalam percakapan. Biasanya kalau orang yang tidak jujur itu, kalau dalam ilmu gestur itu matanya tidak fokus ya, bisa ke atas, bisa ke kanan kiri, sampai bisa berputar-putar begitu ya. Artinya untuk menekan daripada perasaan untuk takut diketahui. Kemudian biasanya untuk menemukan bahwa kebohongannya itu akan dibenarkan itu, karena apa? Itu tadi, karena itu sebenarnya ciri orang yang berbohong selalu untuk meyakinkan, membutuhkan satu kalimat yang lain untuk menunjukkan bahwa ia bisa dipercayai. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa berbohong, tidak perlu menggunakan istilah-istilah yang lain, kecuali ya, saya katakan ini sebagaimana apa yang saya tahu, saya lihat, saya alami, dan seterusnya. Yang kedua, cirinya orang yang suka berbohong itu kesulitan dalam mempertahankan konsistensi dalam cerita atau alibi yang mereka punya. Makanya biasanya polisi kalau menginterogasi seseorang itu biasanya dipanggil sekali, kemudian dibuatkan berita acara, dicatat, nanti dipanggil lagi dengan pertanyaan yang sama, apakah dia konsisten apa tidak. Tapi biasanya kalau orang itu berbohong dari kesaksian yang pertama, maka biasanya dia mengalami kesulitan untuk mempertahankan atau konsistensi dari cerita awalnya. Loh kok ini kok berubah? Kemarin bilang begini, sekarang bilang begini. Nah, itu menimbulkan satu kesulitan sendiri. Nah, biasanya juga memiliki sikap yang defensif. Gelisah saat ditanya tentang kejadian atau informasi tertentu, ya. Jadi bisa jadi dia untuk defensifnya itu karena ada kegelisahan yang ia sedang coba tutup-tutupi untuk suatu informasi tertentu gitu ya. Nah, orang bilang itu agak gagap. Nah, itu salah satu cirinya.
2: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, kami mempersilahkan Anda untuk menghubungi kami melalui WhatsApp 0878-790-58229 atau 0813-157-11811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pak, kalau perilaku manipulatif itu adalah bagian dari berbohong, bukan?
3: Ya, memanipulasi itu kan sebenarnya terjemahan dari peristiwa kejadian yang tidak sebenarnya. Ya, makanya biasanya bentuk-bentuk manipulatif itu ketika dia membuat satu komunikasi kepada orang, biasanya ia tidak berani kontak mata, gitu ya, ngomong tapi sambil menundukkan diri atau menunjukkan sebuah ekspresi tubuh yang tidak konsisten di dalam mengkomunikasikan sesuatu seperti itu. Ya, sehingga dia mencoba untuk memanipulasi atau termanipulasi oleh berita-berita yang dia ingin sampaikan. Atau seringkali mengganti topik atau mencoba untuk mengalihkan satu perhatian dari subjek yang sensitif, begitu ya, untuk belajar jujur. Orang-orang seperti itu selalu mengalihkan topik yang lain. Nah, itu artinya dia sudah termanipulasi oleh tindakan-tindakan untuk berbohong, ya. Kemudian juga ia bisa saja punya kebiasaan untuk memberikan detail yang berlebihan atau terlalu rinci dalam upaya untuk membuat cerita mereka itu terlihat meyakinkan. Nah, memang praktek memanipulasi itu sebenarnya adalah bagian dari kebohongan. Seseorang terintimidasi oleh kebohongan, sehingga dia menjadi korban kebohongan atas ucapannya dia sendiri. Apakah orang berbohong itu sadar dan tahu? Iya, gak ada yang kebohongan tidak disadari. Ya, tapi kenapa? Ya, dia termakan oleh intimidasi pola pikirnya untuk diajak berbohong, sehingga menghasilkan kualitas ucapan yang cenderung berbohong.
2: Iya, pendengar, susah juga ya mempercayai orang. Kadang-kadang gayanya tuh ya betul-betul memperlihatkan. Ya,
3: apalagi orang yang memang sudah terbiasa punya narasi marketing yang memanipulasi kualitas barang yang diwah itu meyakinkan. Contoh saja yang pendek, kalau dalam dunia masyarakat rendah itu ya, mau berhutang saja ya kepada tetangganya, waduh, minta ampun ya, memanipulasi informasi lewat air matanya, nangis-nangis bahwa 3 hari sudah tidak makan, semua habis-habisan, suami tidak kerja dan sebagainya. Nah, nanti setelah dipinjami utang, ya dia bisa mengingkari dari perjanjiannya. Padahal pokoknya nanti 1 minggu saya kembalikan bersama bunga-bunganya dan batang-batangnya dan macam-macam ya. Nah, biasanya begitu.
2: Pak Kamdi, apa pendapat Anda tentang berbohong demi kebaikan atau white lie?
3: Wah, ini pertanyaan agak lucu ya. Kok berbohong untuk sesuatu yang baik ya? Nah, kebohongan, sebaik-baiknya orang berbohong, ini ya, selalu pasti akan ketahuan pada akhirnya. Nah, berbohong memang demi kebaikan seringkali menjadi subjek atau menjadi pelaku perdebatan moral. Ada yang mengatakan, oh setuju, kan itu sebenarnya kan untuk menutupi sesuatu supaya tidak kelihatan semua. Sehingga dia memanipulasi cerita dengan menyembunyikan fakta real yang ada. Ya. Nah, beberapa orang berpendapat bahwa dalam situasi tertentu ada kalanya kebohongan itu dapat dibenarkan jika tujuannya adalah untuk melindungi atau menghindari bahaya bagi orang lain.
2: Nah, ya,
3: contoh ini ya. Dulu nenek kita atau orang tua kita, kalau anaknya tidak mau makan,
2: ya,
3: bilang apa? Awas, kalau kamu nggak mau makan, nanti kamu digigit tikus. Wah, setelah anak itu lihat tikus nggak gigit dia, ya berarti mama dulu itu bohong. Atau dia bilang, kalau anak makan itu nggak boleh di depan pintu. Nanti mulutnya bisa selebar pintu dan macam-macam. Nah, nampaknya itu suatu pendidikan benar supaya anak itu punya etika kalau makan ya di meja makan. Tetapi realita pemikiran anak kadang berbeda dengan maksud informasi yang disampaikan kepada orang tua. Walaupun nampaknya berbohong karena itu ucapkan, tetapi ketika anak membuktikan, loh, ternyata mulut saya nggak selebar pintu, gitu ya. Ada lagi yang lebih ekstrim lagi, wes, kamu kalau nggak mau tidur di rumah, saya laporkan ke polisi biar ditangkap. Nah, jadi kadang-kadang orang kalau yang gitu-gitu kan nggak apa-apa toh pak. Nah, itulah seringkali kita mengorbankan sebuah tujuan yang benar, tetapi dengan cara berbohong. Akibatnya apa? Anak atau objek yang menjadi sasaran kita, akhirnya dia membuktikan bahwa, wah, kalau begitu bohong benar ya, yang penting supaya untuk kebaikan. Nah, itu ada yang membenarkan begitu. Tapi yang namanya bohong itu ya tetap bohong, tetap akan merusak perilaku dan paradigma seseorang bahwa kebiasaan berbohong itu berarti tidak identik dengan satu kebohongan, penipuan atau ketidakjujuran. Nah, inilah yang sering menjadi problem. Akhirnya nanti anak mewarisi bahwa bohong itu baik.
2: Ya. Ya. Baik, pendengar. Jika Anda mempunyai masalah atau ingin berdiskusi, sharing bersama kami, silakan menghubungi kami di 0878-790-58229 atau 0813-157-11811 melalui WhatsApp.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, begitu banyak pembohong-pembohong yang berseliweran di mana-mana. Dalam seluruh aspek, berbagai aspek kita akan mendapati orang-orang yang berbohong. Tapi yang saya ingat, orang bohong itu sering dia lupa. Seperti Pak Kam dikatakan tadi, kalau di polisi, dia ngomong begini. Ini bohong kan? Dipanggil lagi. Lupa kan? Dia ngomong lagi cerita yang lain. Begitu pula dalam pergaulan, seringkali pembohong suka lupa. Nah, Pak Kamdi, kemudian ini kan intinya adalah tidak boleh berbohong.
2: Iya.
1: Jadi sejak kecil ya, kalau mau nggak mau makan ya nggak usah bilang, nanti kalau nggak makan panggil polisi. Setelah dia besar, nggak apa-apa kok kita bohong-bohong sedikit. Dulu juga gue suka dibohongin. Ya. Apa risiko berbohong bagi seorang pembohong, Pak?
2: Nah, ini yang perlu betul-betul dipertimbangkan baik-baik, akibat efek dampak daripada orang yang punya perilaku. Yang pertama, dia akan kehilangan sebagai orang yang bisa dipercayai.
1: Iya.
2: Ya. Dia akan kehilangan, karena apa? Untuk meyakinkan orang bahwa ia tidak berbohong, orang sudah menaruh apa? Kecurigaan dulu. Akibatnya kita menjadi orang yang sering dicurigai. Orang sudah berbohong kok masih begitu ya. Nah, jadi bukan saja kehilangan kepercayaan, tetapi juga dia sedang kehilangan daripada kehadirannya sendiri atau label yang dia percayai. Dan yang ketiga, ia sedang merusak kepercayaannya atau pembuktian bahwa dia menjadi orang yang benar, orang yang baik. Dan pasti dampak yang paling mengerikan adalah bahwa ia akan kehilangan kesempatan, peluang sebagai orang yang bisa bertanggung jawab.
1: Ya.
2: Nah, itu resiko yang mengerikan itu. Kalau sudah begitu, sampai dikatakan untuk apa arti hidup kalau cuma seperti itu ya.
1: Iya, tapi biasanya orang pembohong itu dia seperti apa ya? Virus gitu loh.
2: Iya.
1: Sekali berbohong, tetap berbohong.
2: Iya, karena dia sudah mati rasa tentang rasa takut akan hukuman,
1: risiko,
2: akan dosa atau nilai-nilai moralnya itu.
1: Ya, Pak, ternyata kita harus akhiri perjumpaan ini dengan topik berbohong. Saya kira setiap orang pasti punya apa ya, perasaan, punya naluri. Loh kok ya saya ini kok hidupnya kok berdusta aja, hidup dari hasil dusta aja. Apa pesan Bapak untuk pendengar kami agar hiduplah dengan penuh kejujuran.
2: Iya. Dan pesan saya buat Bapak Ibu dan tentu juga para pendengar yang terjangkau lewat siaran Membangun Keluarga ini, bagaimana cara kita memperkecil, kalau bisa meniadakan, supaya kita belajar untuk tidak berbohong. Hendaklah kita belajar menghargai karakter kepribadian kita sendiri sebagai orang yang bisa dipercayai.
1: Yeah.
2: Jadi ketika kita tahu bahwa kita ini punya kepribadian, siapa yang bisa membuat baik sebuah karakter seseorang? Ya diri kita. Siapa yang bisa merusak? Ya diri kita sendiri. Makanya untuk kita tidak terjebak dan tertawan dengan kebiasaan berbohong, biarlah kita belajar menghargai diri kita sendiri sebagaimana manusia yang bisa dipercayai. Yang kedua, bagaimana kita belajar menjaga kualitas perkataan kita yang punya nilai integritas. Artinya ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu, biasanya kita telah menjadi korban membohongi diri kita sendiri. Orang yang sudah terbiasa membohongi diri sendiri, biasanya dia juga akan membuat orang lain jadi korban atas kebohongannya. Nah, yang terakhir, yang penting ini yang perlu dipahami, bagaimana kita bisa dalam berkata-kata, berucap itu sungguh-sungguh kita punya apa yang disebut dengan satu nilai kebenaran yang utuh. Ya, tidak ditambah, tidak dikurangi, walaupun dalam ucapan perkataan kita dengan bahasa yang cukup singkat, tidak punya narasi yang panjang, dan kita tidak terbiasa dengan ucapan-ucapan yang meyakinkan, tetapi kebenaran yang kita sampaikan itu betul-betul utuh. Maka kita yakin, kita dimanapun kita berada, kita akan menuai kehidupan yang bisa dipercayai.
1: Ya, pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini dengan pembahasan mengapa orang sering berdusta. Jika mau dibahas, panjang banget ya Pak ya.
2: Iya.
1: Ya, karena banyak orang juga senang dibohongi.
2: Iya, kadang-kadang sudah jadi kayak gaya hidup untuk meyakinkan orang.
1: Iya.
2: Dan berbohong.
1: Dan orang yang dibohongi mau-mau aja, dijanji
2: iya,
1: kawin lah, padahal yang menjanjikan sudah punya istri. Ya, untuk tujuan-tujuan senang-senang berdua. Baik pendengar, jika Anda mempunyai masalah atau ingin berdiskusi, sharing bersama kami, silakan menghubungi kami di 0878-790-58229 atau 0813-157-11811 melalui WhatsApp. Dan kami akan menolong untuk memberikan informasi atau pendampingan yang baik. Pak Sukamdi sebagai narasumber saat ini dan saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramos dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreamen dengan guard Cleveland Cavaliers Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.

0: Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
1: Keep believing in me.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya.
1: I'm not playing the best, but I'm getting there.
0: Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Popimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
3: We can improve to be a better team.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
4: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Ini pernyataan Soekarno untuk mengingatkan kepada anak bangsa bahwa negara kita bisa berdiri tegak atas upaya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu.
1: Nama saya Ismail, tempat tinggal Desa Durian, Kecamatan Mendangras, Kabupaten Batubara.
0: Apa kegiatan keseharian Pak Ismail?
1: Keseharian, kalau kegiatan keseharian nggak ada lah, cuma membersihkan lingkungan aja sekitar rumah.
0: Bagaimana kisah awalnya sehingga Pak Ismail ikut berperang?
1: Di masa itu diumumkan siapa yang mau mendaftarkan diri untuk ke Irian Barat. Jadi termasuklah saya dan kawan-kawan juga yang lainnya ikut mendaftarkan diri. Sebanyak 3 orang lah kami yang diberangkatkan ke sana.
0: Apa makna pahlawan menurut Bapak?
1: Bagi saya kalau pahlawan ini ya untuk membela bangsa tanpa pamrih, kan begitu. Karena hak kita dijajah, yaitu hak segala bangsa untuk merdeka.
0: Harapan Pak Ismail untuk negara kita ke depan seperti apa, Pak?
1: Harapan saya sebagai bangsa Indonesia ini ya rukun dan damailah kita. Karena kita satu bangsa, satu bahasa, satu

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama siaran RRI Ampana ya. Di hari yang ke-16 di bulan Agustus 2026. Tahukah Anda bahwa tanggal 16 Agustus itu memiliki sejumlah peristiwa dan juga peringatan menarik dari Indonesia hingga dunia ya. Salah satu yang paling bersejarah bagi Indonesia adalah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa ini menjadi bagian penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 kala itu ya, di mana golongan muda mendesak Soekarno-Hatta segera menyatakan kemerdekaan. Nah, selain Rengas Dengklok, di tanggal 16 juga, persis di hari ini, itu diperingati sebagai National Independent Worker Day. Nah, ada pula National Roller Coaster Day yang berkaitan dengan perjalanan perkembangan wahana tersebut. Nah, berikut ini ada 3 peristiwa ya dan peringatan yang jatuh setiap tanggal 16 Agustus dirangkum dari National Today dan juga dari berbagai sumber. Nah, salah satunya itu tadi peristiwa Rengas Dengklok ya, di mana peristiwa ini terjadi pada 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Peristiwa ini muncul sehari menjelang pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana golongan muda membawa Soekarno dan juga Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada dini hari. Mereka ingin kemerdekaan segera diproklamasikan setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Nah, golongan muda khawatir proklamasi dianggap sebagai pemberian Jepang apabila pelaksanaannya terlalu lama. Nah, karena itu mereka meminta kemerdekaan diumumkan berdasarkan kehendak bangsa Indonesia sendiri. Nah, sejumlah tokoh muda terlibat dalam desakan tersebut, termasuk Wikana Sukarni dan Chairul Saleh. Namun Soekarno awalnya menghendaki pembahasan lebih lanjut bersama panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan perbedaan pandangan tersebut akhirnya membuat Soekarno dan Hatta dibawa menuju Rengas Dengklok. Kemudian Fatmawati dan putranya Guntur Soekarno Putra turut bersama Soekarno dalam perjalanan itu. Nah, kemudian pendengar, Soekarno dan Bung Hatta kemudian ditempatkan di rumah Jiu Kyosyong. Di tempat tersebut pembicaraan mengenai waktu proklamasi kembali dilakukan bersama kelompok pemuda. Nah, sementara itu perundingan antara golongan muda dan tua berlangsung di Jakarta. Ahmad Subarjo kemudian memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilakukan pada 17 Agustus 1945. Dan kesepakatan itu membuat Soekarno dan Hatta kembali menuju Jakarta. Nah, penyusunan naskah proklamasi kemudian dilakukan malam harinya di rumah Laksamana Maeda, di mana Soekarno menulis konsep naskah bersama Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo.

Kemudian Sayuti Melik mengetik naskah tersebut setelah proses penyusunan selesai. Nah, proklamasi akhirnya dibacakan Soekarno pada 17 Agustus 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pembacaan berlangsung di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta.

0: Baik pendengar, kami cukupkan sampai di sini untuk alunan lagu-lagu daerah dan kita akan melanjutkan kebersamaan kita. Informasi terkini kami hadirkan untuk menemani waktu istirahat Anda dalam Warta Berita Daerah sepekan.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah Sepekan. Sari berita. Kualitas ikan hasil tangkapan nelayan serta minimnya pengawasan penyebab kesejahteraan nelayan masih rendah. Dinas Pariwisata Tojono Una optimalkan strategi pemasaran untuk mendukung pertumbuhan UMKM lokal. Bersama saya Agnes Doinga, inilah Warta Berita Daerah Sepekan selengkapnya. Turnamen Sepak Bola AMRI Cup 2026, kontribusi swasta dukung pembinaan atlet. Laporan Ibnu Abbas.
1: AMRI Cup 2026 merupakan turnamen yang diinisiasi oleh salah satu manajer PT yang beroperasi di wilayah Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Yazid Amri. Penamaan turnamen sepak bola AMRI Cup merupakan bentuk penghargaan masyarakat setempat terhadap sosok Amri yang dalam kurun beberapa tahun terakhir memberi perhatian serius terhadap pembinaan sepak bola dan sejumlah kegiatan masyarakat seperti pembinaan UMKM lokal di Desa Padang Uloyo. Dalam sesi wawancara, Yazid mengatakan turnamen sepak bola atau bola kaki sangat efektif menjadi pemantik atau pemicu semangat kebersamaan warga. Ajang ini merangkul semua kalangan untuk bersatu, bergerak aktif, dan menghidupkan kembali kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Lebih lanjut ungkapnya, turnamen sepak bola harus berfungsi lebih dari sekedar hiburan untuk masyarakat. Ajang ini wajib menjadi sarana pembinaan berjenjang untuk melahirkan atlet muda berprestasi dan profesional bagi masa depan olahraga di Tojo Una-Una.
2: Kami berharap dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi trigger, jadi pemantik untuk masyarakat di sekitaran sini, utamanya anak-anak muda untuk bisa lebih giat, lebih cinta terhadap olahraga sepak bola. Jadi yang biasanya malam itu ada hal-hal negatif yang dibuat, jadi bisa teralihkan fokus mereka ke olahraga, ke hal-hal positif seperti bermain sepak bola.
1: Meskipun belum terpikir untuk melakukan pembinaan secara kontinu, bagi atlet jebolan turnamen AMRI Cup 2026, namun Yazid mengaku siap mendukung kegiatan-kegiatan pembinaan olahraga sepak bola dari kelompok usia muda. Ia berharap Pemkab Tojo Una-Una perlu terus mengoptimalkan pembinaan sepak bola secara berkelanjutan lewat perekrutan atlet usia dini turnamen berjenjang. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Setelah sekian lama menunggu, gaji ke-13 P3K Tauna dibayarkan.
3: Setelah sekian lama menunggu, kabar baik akhirnya datang bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Tojo Una-Una. Sebelumnya gaji ke-13 P3K belum dapat dibayarkan karena keterbatasan anggaran. Kepastian pembayaran disampaikan Bupati Tojo Una-Una Irham Lawidu saat memimpin apel bersama ASN lingkup pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Bupati mengatakan pemerintah daerah telah menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang sebelumnya mengalami kurang salur. Dengan masuknya anggaran tersebut, Bupati langsung memerintahkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk segera memproses pembayaran gaji ke-13 bagi P3K. Ia meminta proses administrasi dilakukan secepat mungkin agar hak P3K dapat segera diterima. Selain gaji ke-13 P3K, Bupati juga menyampaikan kabar terkait pembayaran tunjangan penghasilan pegawai atau TPP bagi pegawai negeri sipil. Bupati menyatakan TPP diharapkan kembali dapat dibayarkan pada bulan berikutnya, namun tetap berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kedisiplinan ASN.
4: Kita hari ini mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. Alhamdulillah, bagi hasil pusat untuk daerah atau yang sering kita tahu kurang salur, alhamdulillah sudah dibayarkan oleh pemerintah pusat. Sehingga hari ini saya perintahkan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk membayarkan gaji 13 P3K. Saya tanya lagi kepada PNS, mau bulan depan dibayar lagi TPP-nya? Stadium. Saya mau tanya dulu kepala keuangan, kira-kira makan waktu berapa hari ini untuk bisa dibayarkan?
3: Bupati kemudian menegaskan bahwa ASN harus menunjukkan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya pembayaran gaji ke-13 P3K dan rencana pembayaran kembali TPP, pemerintah daerah berharap dapat memberikan kepastian terhadap hak keuangan ASN sekaligus menjaga kinerja dan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Petugas kesehatan hewan Tojo Una-Una memastikan daging yang dijual di pasar aman dan bebas dari penyakit menular.
5: Waspadai cacing pita, tim pemeriksa kesehatan hewan, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tojo Una-Una, optimalkan pengawasan dan pemeriksaan hewan. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum dan sesudah proses penyembelihan. Penyakit hewan yang jadi atensi dan diwaspadai oleh petugas tim kesehatan hewan adalah sejenis cacing pita yang menempel pada daging hewan. Namun sejauh ini, tutur Dr. Nyoman Rusmini, petugas kesehatan, belum menemukan kasus semacam ini.
6: Sebenarnya yang tidak boleh itu adalah cysticercosis, tapi kita belum pernah menemukan itu di sini. Sejenis bibit cacing pita, biasanya dia menempel-menempel di daging, tapi selama kita melakukan pengawasan yang daging yang diperjualbelikan di pasar, kita belum pernah menemukan kasus itu. Cuma cacing hati yang ada itu, tapi tidak menyebabkan kerusakan yang menyeluruh.
5: Pasar hewan juga menjadi fokus pengawasan mengantisipasi penyebaran penyakit yang tidak hanya membahayakan hewan namun juga kesehatan masyarakat. Nyoman Rusmini mengakui menganjurkan pemilik atau peternak hewan agar memiliki surat keterangan kesehatan hewan SKKH sebagai bukti resmi dari dokter hewan berwenang bahwa ternak yang dipelihara sehat dan bebas dari penyakit. Irsan Raginda melaporkan.
3: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Pemkab Tojo Una-Una perkuat kerjasama dengan Basarnas dalam penyelenggaraan pencarian dana pertolongan.
3: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memperkuat kerjasama dengan kantor pencarian dan pertolongan kelas B Palu dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dan kantor pencarian dan pertolongan kelas B Palu. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya penyelamatan masyarakat, mengingat wilayah Tojo Una-Una memiliki potensi kerawanan bencana yang cukup tinggi. Ia menjelaskan Kabupaten Tojo Una-Una memiliki Gunung Colo sebagai gunung berapi aktif serta berada dalam wilayah yang dilalui Sesar Palukoro. Selain itu, sejumlah wilayah di Tojo Una-Una juga memiliki potensi banjir bandang karena kondisi sungai yang cukup luas. Potensi bencana juga terdapat di wilayah perairan, khususnya kawasan Tanjung Una-Una yang kerap mengalami gelombang tinggi.
7: Tugas yang mulia dalam penyelamatan ini adalah hal yang sangat baik, yang sangat positif, sehingga kami pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan masyarakat menyambut baik. Adapun hal-hal yang lain yang menjadi tanggung jawab kami sebagai pemerintah daerah, baik itu dalam bentuk anggaran atau hal-hal yang lain yang membutuhkan, kami siap untuk bekerja sama.
3: Bupati berharap kerjasama yang telah disepakati dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai kondisi kedaruratan di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Kualitas ikan hasil tangkapan nelayan serta minimnya pengawasan penyebab kesejahteraan nelayan masih rendah.
1: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tojo Una-Una Safrudin Maksum mengatakan penyebab belum sejahteranya nelayan meski di tengah potensi perikanan yang menjanjikan terdiri dari beberapa faktor. Di antaranya adalah kualitas ikan hasil tangkapan nelayan yang diperjualbelikan di tingkat lokal sangat minim. Itulah penyebab omset penjualan ikan menurun drastis.
8: Ikan-ikan lokalan ini yang memang kurang sisa-sisa. Yang bagus-bagus itu di luar semua, jual keluar. Jadi produksi ikan yang sisa ini yang saya bilang mempengaruhi tingkat kesejahteraan juga para nelayan ini. Sehingga omsetnya agak kecil.
1: Di samping itu, tutur Safrudin, faktor lain adalah banyak terjadi penjualan ikan di tengah laut oleh nelayan lokal. Hal ini dikarenakan minimnya pengawasan dari pemerintah daerah dan sejumlah pihak terkait lainnya.
8: Nah, fungsi pengawasan inilah yang tadinya kita itu boleh dikata bisa dihidupi oleh sektor kelautan perikanan para nelayan ini, tetapi karena fungsi pengawasan ini tidak ada, tidak efektif, maka banyak terjadi itu penjualan ikan di tengah laut.
1: Menurutnya, sumber daya kelautan di Tojo Una-Una begitu menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan. Hanya saja pengawasan serta minimnya fasilitas pendukung yang disediakan pemerintah daerah menjadi akar permasalahan sehingga nelayan belum sejahtera. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Berita yang terakhir. Dinas Pariwisata Tojo Una-Una optimalkan strategi pemasaran untuk mendukung pertumbuhan UMKM lokal.
5: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melalui Dinas Pariwisata siap memfasilitasi pemasaran produk kerajinan tangan masyarakat lokal. Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una, Asrin Soga, menurutnya karya-karya tersebut memang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Salah satu langkah yang harus dilakukan lewat pelaksanaan giat-giat keramaian sehingga hasil-hasil kerajinan warga lokal dapat dipasarkan dalam setiap kegiatan-kegiatan keramaian.
9: Jadi diisi nanti ada UMKM dari masyarakat, itu di semua. Ada kerajinan tangan masyarakat, itu semua. Nanti kita orang jual di situ, dijual. Tapi kita mengangkat kearifan lokal dengan UMKM, ya, ekonomi kreatif.
5: Menurut Kadis Pariwisata Touna, Asrin Soga, sektor pemasaran dan promosi produk merupakan hal yang penting. Karena itu, pemerintah daerah harus berupaya melakukan terobosan pemasaran baik skala lokal maupun nasional, sehingga geliat UMKM terus tumbuh dan berkembang. Sektor ini menurutnya memang perlu terus didorong, mengingat salah satu usaha pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui UMKM. Irsan Reginda melaporkan.

Sebelum mengakhiri Warta Berita Daerah sepekan, hari ini kami sampaikan kembali pokok berita utama. Kualitas ikan hasil tangkapan nelayan serta minimnya pengawasan penyebab kesejahteraan nelayan masih rendah. Dinas Pariwisata Tojono Uno optimalkan strategi pemasaran untuk mendukung pertumbuhan UMKM lokal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tani, editor Sasri Alwi Haswing, saya Agnes menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh

0: Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RM Panda dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Yunisa Fira menemani Anda di Pro Dangdut ya. Sore hari ini untuk Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 08212852652. Langsung saja saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah neneknya Zura.
0: Neneknya Zura, Ibu Mega. Ada apa ini sore-sore Ibu
1: ada
0: Mega?
1: Ada bakeng kacang kentaki sama kacang telur.
0: Mantap itu kacang kentaki.
1: Untuk orang, untuk you di Moretan Bapak Siar.
0: Oh begitu.
1: Ini sementara bak goreng ini.
0: Sambil goreng ini berarti ya. Mau ditemani lapinya ya. Siapa ini Dan? Nenek Zura.
1: Jangan sampai 3 kali.
0: Jangan sampai 3 kali. Oke, dikirim-kirim.
1: Kirim-kirim buat apa operatornya Uni?
0: Operatornya ada Daeng Sasri.
1: Nah, salam buat Daeng Sasri sama Uni. Pokoknya datang pasir sama Ibu Megawati.
0: Insya Allah.
1: Insya Allah bulan depan baru kita mau undang orang RRI. Tunggu bakunya di sini. Insya Allah. Karena belum habis ini bama nimpang sayang. Cuma kacang sudah di baking ini.
0: Sudah di baking memang ya?
1: Ini ada bakal orang kalau supaya tanpa siar sore-sore jalan rata ini. Kagak ada jalan. Nah, kirim-kirim buat mama tua. Assalamualaikum mama tua sekeluarga. Baru Ibu Siti sama Papa Tali, Tismoli. Ustazah Rukmi, Moratoba. Baru Papa Ros. Pak Nursin. Ibu Ria, Ibu Eli. Dan Ibu Ece, semuanya di Bailo Uni.
0: Okay.
1: Baru Ibu Timang sama Ibu Rahma. Baru lagi Ibu Fatma, Kriminal, Ustazah Rukmin, Muara Toba. Oma Zena sama Opa Zena di Tombo sayang. Baru lagi Ibu Ratna di Labuan. Ibu Lina sekeluarga tetangga saya di Pusungi. Baru siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
1: Ada goreng kacang ini ya.
0: Okay.
1: Dan semua kru-kru RRI. Minta tolong pasir sama Ibu Megawati ke rumah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, terima kasih ya Nenek Zura atau Ibu Mega Dismoli sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
2: Ya,
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ece di Bailo.
0: Ibu Ece di Bailo. Ada apa ini Dan sore-sore Ibu Ece?
2: Ada duduk-duduk ini, Pak dengar-dengar radio.
0: Oke, silakan mau ditemani lagunya siapa Ibu Ece?
2: Lagunya apa ini? Lagunya siapa itu? Gula-gula.
0: Gula-gula, Elvi Sukaisi ya?
2: Elvi Sukaisi.
0: Dikirim-kirim.
2: Kirim-kirim buat semua pendengar ya, RRI Ambana. Salam kenal, semoga sehat-sehat selalu semuanya. Ada Ibu Uga, Ibu Lina, Ibu Ria, Ibu Ratna Labuan, Ustazah Rukmin, Ibu Timang di Metako. Dan buanglah koro, spesialnya buat penyiar, semoga sehat selalu. Itu saja.
0: Amin, oke.
2: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ece di Bailo sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Semoga sehat-sehat selalu ya buat Ibu Ece dan juga Nenek Zura tadi. Saya ke penelpon lagi selanjutnya. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum dan selamat sore, Yuni Safira.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore, Pro Dangdut.
3: Dangdut anak kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Timang-timang nenek sayang.
0: Timang-timang nenek kesayang. Sehat-sehat ini, Ibu sehat, Timang ya.
3: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Ada apa ini Dan? Sore-sore, Ibu Timang.
3: Itu sudah dibilang-bilang, nanti dibilang promosi.
0: Oh begitu. Oke okay, dan.
3: Sama rambutan.
0: Aduh mantap.
3: Rambutan ada pakai pisau, jadi diiris rambutannya, baru bisa dimakan.
0: Oh begitu ya. Kemarin ada langsa juga.
3: Tembus.
0: Ah.
3: Iya. Adik saya itu kasihan yang bawa.
0: Iya. Oke okay, dan silakan mau dengar lagunya siapa ini, Ibu Mega, Ibu Timang.
3: Suryanto Siregar? Pura-pura enggak tahu.
0: Pura-pura enggak tahu. Oke. Dikirim-kirim silakan.
3: Dikirim buat Ibu Megawati ya, selalu bersama keluarga di rumah. Begitu juga penyiar. Yuni Safira. Selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga di rumah. Operatornya juga ya selalu.
0: Amin.
3: Ada Om Deng di Pandelengi, ada Udin di Sausu, Opa Oma Jena, ada tadi Om Deng ya, berini, ada Din, ada Pagani, ada Wardi,
0: okay.
3: Ada Panursin, ada Megawati, ada juga Mukhtar, Ibu Rukmi, Ibu Ratna, Ibu Ria, Ibu Ice, Ibu Ani, Ibu Lina, Ibu Uga, Ibu Fatma, ada Papa Ros, ada Pak Yusno, Papa Puspa, ada Pak Nasrun, ada Badrun. Buat semua pendengar RI yang panas tanpa terkecuali, salam hormat, salam sehat, kompak selalu lewat udara.
0: Okay.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Timang di Matako sudah bergabung di Prodang 2 sore hari ini. Dan seperti biasa sudah ada 3 penelpon dan tentunya 3 pilihan lagu favorit di Prodang 2 sore hari ini. Dan sebelum kita ke lagu-lagu berikut, sejenak kita akan mendengarkan bersama kumandang azan sholat asar untuk wilayah Ampana dan sekitarnya.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."
1: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, terima kasih pendengar Pro 1 RRM Pandan dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya menemani Anda masih di Pro Dangdut ya sore hari ini. Langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dari Ampana, radio kita Sampria. Mm-hmm. Selamat sore, assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
1: Masih ingat kah? Dari Kajulangko.
0: Dari Kajulangko ada siapa ini di sana?
1: Kakak Rijal.
0: Oh, Kakak Rijal. Aduh, lama tak jumpa nih. Sehat-sehat Kakak Rijal?
1: Lama tak jumpa. Alhamdulillah Mbak Yuni sehat-sehat
0: dulu lagi
1: Mbak Yuni. Semangat terus dengan Mbak Yuni. Cuma ketemu di baru saat kita ketemu Mbak Yuni.
0: Iya. Di studio RRI Ampana. Iya. Oke.

0: Ece yang ada di Bailo, salam sehat, salam kompor ke saya. Ada juga Bung Bob juga di sana, ada Bapak Ros, keluarga, Pak Nursin, bersama Ibu juga, salam kompak, salam sehat dari saya. Ada juga yang di Bailo Baru, Ibu Ria, keluarga, salam kompak dari saya. Ada juga Pak Puspa di Padang Uloyo, Om Yusno, salam kompak. Pokoknya semua pendengar dari Ampana.
1: Mm-hmm.
0: Spesial buat keluarga saya yang lagi istirahat, salam sehat dan salam sayang dari saya. Paling spesial lagi buat Mbak Yuni Safira, semoga semangat terus memani pendengar RRI Ampana.
1: Okay.
0: Terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Rijal di Kajulangko ya, sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Yuni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ratna Mbak Yuni.
1: Ibu Ratna di ujung Labuan ya.
2: Iya.
1: Ada apa ini dan sore-sore Ibu Ratna?
2: Baru habis ngopi-ngopi.
1: Ngopi-ngopi.
2: Jadi lagi dulu ini.
1: Silakan. Mau dengar lagunya siapa Ibu Ratna?
2: Benang Biru.
1: Benang Biru.
2: Iya.
1: Oke, dikirim-kirim.
2: Kirim-kirim ada Kakak Riza, salam hormat, salam sehat, terus teringat suara.
1: Mm-mm.
2: Ada Ibu Timang, Ibu Mega, Abang Mutar, ada Ibu Rahma, Ibu Eri, Ibu Nia, Ibu Ike, Ibu Ibu. Ada juga Ustazah Romi, Ibu Ida, Ibu Uga, Ibu Nia. Ada... Pak Bonerato ya.
1: Siapa tuh?
2: Pak Nursin.
1: Pak iya.
2: Ada juga Pak Paro, salam hormat, salam sehat.
1: Mm-hmm.
2: Ada Ibu Fatma Dolima, buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Buat Mbak Yuni sama operator, sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ratna di Labuan sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik, saya ke penelpon yang terakhir nih. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Rukmin di Moratoba.
1: Ibu Rukmin di Moratoba. Ada apa ini sore-sore Ibu Rukmin?
3: Ada badududu.
1: Dududu.
3: Oke, tunda. Nonturun-turun.
1: Nonturun-turun ya. Silakan, mau ditemani lagu siapa Ibu Rukmin?
3: Lagunya Lomba Duka.
1: Lomba Duka, oke. Okay. Ya, dikirim-kirim. Ya.
3: Dikirim-kirim ada Ibu Ratna tadi. Ada juga Ibu Megawati sama Pak Mutar. Ada juga Pak Parut, ada Pak Nurman, ada Ibu Timang, makasih sepaannya. Ada Ibu Ria, dan ada juga Ibu Lina, Ibu Ga. Dan semuanya, salam hormat semua, salam sehat semua. Spesialnya buat Ibu Yani, Ibu Yuni, bersama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rukmin ya, di Moratoba sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Dan pendengar, sudah ada 3 penelpon dan sepertinya karena waktu kita terbatas juga, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan mohon maaf ya untuk Anda yang belum dapat bergabung di sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain hari di program-program lainnya tentunya. Dan sebelum itu kita dengarkan 3 buah lagu berikut ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran cara daftarannya, langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Pendengar Pro Santa RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Sore hari ini untuk edisi kebersamaan kita di hari Minggu 16 Agustus 2026. Kami akan menghadirkan rangkuman informasi sepekan ke ruang dengar Anda tentunya di sore hari ini, dan selanjutnya kita akan ikuti paket rangkuman berita sepekan RRI Palu dalam ragam info Sulawesi Tengah sepekan bersama dengan tentunya rekan kami yang bertugas untuk sore hari ini. Tetaplah bersama kami tentunya melalui Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: boleh dibuang sembarangan karena selain mencemari lingkungan juga memicu kekebalan bakteri terhadap antibiotik serta meningkatkan resiko peredaran obat palsu akibat pemalsuan kemasan sisa. Dan adapun papan informasi atau edukasi lewat media sosial kami belum siapkan seperti itu.
1: Adapun program Ayo Buang Sampah Obat, selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola dan membuang limbah obat rumah tangga secara aman dan bertanggung jawab, program ini juga bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan.
2: Melalui perkemahan yang digelar di Kecamatan Sibulue, generasi muda diajak untuk terlibat aktif mendukung program swasembada pangan. Berikut laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-65 Gerakan Pramuka tahun 2026 di lapangan Marwanging, Kecamatan Sibulue mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Ajang ini menegaskan peran strategis generasi muda dalam menjaga kedaulatan pangan. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menginstruksikan agar penguatan ketahanan pangan diturunkan secara masif hingga tingkat desa, dusun, serta kelompok tani. Guna mendukung program ini, Pemkab Bone mendorong edukasi bercocok tanam, dikenalkan sejak dini melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah-sekolah.
4: Kakak dan adik-adik telah membangun komunikasi kerjasama kita. Harapan kita dengan bertema pramuka membangun ketahanan pangan itu harus kita delegasikan sampai di tingkat desa dan kelurahan, desa dan kecamatan, sampai ke tingkat dusun dan kelompok tani dan kelompok wanita yang di desa, di masing-masing desa di Kota Bone. Iya, tentu harus diminta untuk aktif dari sejak hari ini, dini ya. Makanya ada pramuka, setelah berpramuka kembali ke sekolah, kita konsentrasi untuk bagaimana ada pengenalan ekstrakurikuler itu belajar dengan sistem bercocok tanam. Karena supaya nanti ada pramuka ini, anak-anak kita ini.
3: Selain fokus pada sektor pangan, perkemahan ini juga menjadi wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan generasi muda berbasis nilai-nilai dasar Dharma. Camat Sibulue Zainal mengatakan, perkemahan yang berlangsung dari 12 hingga 18 Agustus 2026 ini diikuti sekitar 50 pangkalan sekolah tingkat SD hingga SMP, serta melibatkan penegak SMA sebagai fasilitator.
5: Adanya gerakan pramuka ini tentu kami yakin bahwa swasembada pangan bisa tercapai. Kenapa? Karena di sini di gerakan pramuka kita juga memang memberikan satu tingkat kecakapan khusus bagaimana adik-adik itu mengenal alam lingkungannya serta mengenal lingkungan-lingkungan yang di sekitarnya, baik berupa pertanian, perkebunan dan perikanan sebagaimana dengan provinsi yang ada di Kecamatan Sibulue.
3: Zainal optimis pembekalan keterampilan khusus di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan melalui pramuka dapat merealisasikan target swasembada pangan di wilayah Sibulue secara berkelanjutan.
2: Sebanyak 591 warga binaan di Sulawesi Barat akan terima remisi kemerdekaan. Selengkapnya, Ahyan Irsada melaporkan dari RRI Mamuju.
6: Sebanyak 591 warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat diusulkan menerima remisi umum atau RU dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan di lapas kelas 2B Polewali Mandar diusulkan menerima RU 2 sehingga langsung bebas setelah resmi menerima remisi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan jumlah warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini mencapai 1.201 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 591 warga binaan telah diusulkan dan akan menerima remisi pada 17 Agustus mendatang. Sementara itu, terdapat warga binaan lainnya yang belum dapat diusulkan karena masih belum memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, yakni telah menjalani masa pidana minimal selama 6 bulan.
7: Dan remisi sesulbar ini 591. Kalau isi hari ini, warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Yang sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Ada yang juga masih menjalankan pidana itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani, dia sampai 6 bulan sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, pertahanannya sampai 6 bulan. Sehingga diusulkan. Kalau yang belum menempatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
6: Melalui pemberian remisi tersebut, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan berperilaku baik selama menjalani masa tahanan.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengingatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta dampak kekeringan. Pemerintah Provinsi juga mendorong pembangunan embung sebagai salah satu langkah menghadapi keterbatasan air bagi sektor pertanian. Berikut laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah musim kemarau yang terjadi saat ini. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama pemerintah kabupaten kota terus melakukan pemantauan terhadap potensi titik api. Menurutnya kesiapsiagaan penanganan karhutla saat ini harus terus diperkuat dengan melibatkan BPBD serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap penanganan kebakaran. Setiap titik api yang terpantau menurutnya harus segera ditangani untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan serta masyarakat.
9: Ya, karhutla ini memang dengan situasi keadaan seperti ini yang global ya dunia, maka kita terus melakukan siaga. Kalau sekarang ini saya bilang kalau BPBD kita siaga 1 dengan kabupaten kota untuk terus melakukan pemantauan. Jadi beberapa titik api langsung kita tangani menggunakan badan penanggulangan bencana kita dan juga teman-teman lain yang menjadi pegiat soal kebakaran.
8: Anwar Hafid menambahkan selain ancaman karhutla, kondisi kemarau juga berdampak terhadap sektor pertanian di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah dan telah menyebabkan sebagian petani mengalami gagal panen. Merespons hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan ketersediaan sumber air, salah satunya melalui pembangunan embung sebagai tempat penampungan cadangan air. Ia berharap langkah mitigasi terhadap karhutla dan kekeringan dapat terus diperkuat melalui koordinasi pemerintah daerah bersama masyarakat. Selain mempercepat penanganan titik api, penguatan cadangan air juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian di tengah perubahan kondisi iklim.
2: Wabub Touna tekankan profesionalisme pejabat fungsional baru. Selengkapnya, Rahmawan Titane melaporkan dari RRI Ampana.
10: Wakil Bupati Tojouna Una Surya Lapasiri menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas bagi pejabat fungsional yang baru dilantik di lingkungan pemerintah Kabupaten Tojouna Una. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati saat memberikan sambutan pada pelantikan pejabat fungsional baru lingkup pemerintah Kabupaten Tojouna Una. Ia mengingatkan bahwa jabatan fungsional bukan sekedar pelengkap struktur organisasi, melainkan kedudukan yang memiliki tugas tanggung

0: operasional prosedur yang berlaku. Selain profesionalisme, para pejabat fungsional juga diminta meningkatkan kompetensi secara mandiri. Perkembangan birokrasi menuntut aparatur untuk adaptif dan terus memperbarui pengetahuan sesuai bidang fungsional masing-masing.
1: Tunjukkan bahwa saudara lain pemegang amanah yang berkat.

0: memahami pengetahuan di bidang fungsional masing-masing demi aktivitas kinerja organisasi.
1: Wakil Bupati berharap seluruh pejabat fungsional mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab demi peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una.
2: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Polda Sulawesi Tenggara menyiapkan 631 personel gabungan untuk pencegahan dan penanganan kebakaran. Berikut laporan Firmu Safir dari RRI Kendari.
3: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Kunai Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personel gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
4: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kegiatan, apakah titik-titik itu menjadi peningkatan cuaca kering, yang itu nanti akan dirangkai dengan pemberian himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kita dalam tataran preemptifnya Polri, ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
3: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibie mengatakan, musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
5: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau, di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September. Tetapi kita perbarui bahwa di BMKG terus produk informasi terkait kerawanan, kekeringan itu terus kita keluarkan produknya. Untuk saat ini memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai seperti daerah Bombana, Kolaka, Konawe Selatan, dan hampir di seluruh selatan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
3: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana di seluruh kecamatan. Tahun 2026, program tersebut baru terrealisasi di Kecamatan Lailai melalui dukungan Kementerian Sosial. Selengkapnya Herul Mulku melaporkan dari RRI Bau-Bau.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinsos Naker terus mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana KSB di seluruh kecamatan, yang mana di tahun 2026 program tersebut baru terbentuk di Kecamatan Lealea melalui dukungan Kementerian Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Naker Kota Bau-Bau WOD Yuning mengatakan, Kecamatan Lealea menjadi pilot project pelaksanaan Kampung Siaga Bencana yang resmi dicanangkan pada bulan April lalu. Yuning mengatakan pihaknya berharap program tersebut dapat diperluas ke kecamatan lain sebab potensi bencana di Kota Bau-Bau hampir merata di semua kecamatan dengan ancaman angin puting beliung, gelombang tinggi, hingga kebakaran.
7: Kami berharap mungkin Kementerian Sosial ke depannya bisa menambah lagi dari 8 kecamatan ini, kan baru satu ini Lea-Lea. Yeah. Semoga tahun depan kami bisa dapat dua kecamatan lagi sehingga distribusi Kampung Siaga Bencana itu merata ke seluruh Kota Bau-Bau.
6: Sementara itu, Camat Lealea Muhammad Sawal Zamhuri mengatakan, kampung siaga bencana di wilayahnya dibentuk dengan nama KSB Bamba Lealea. Kehadiran program ini sangat berdampak positif bagi masyarakat setempat, mengingat program ini berbasis masyarakat dengan melibatkan pemerintah, relawan, dan masyarakat dalam pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Dalam masa pencanangan lalu, masyarakat telah mendapat pengetahuan mengenai mitigasi serta risiko dan dampak bencana. Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui kegiatan gotong royong dan kepedulian sosial saat terjadi bencana.
8: Selain itu juga kami punya lumbung sosial, adalah tempat penyimpanan persediaan logistik dan barang hal kesiapsiagaan darurat. Bila mana ada bencana, bencana apa saja, di lumbung kami sudah siap dengan logistik, sandang dan pangan.
6: Dinsos Naker Kota Bau-Bau juga terus mengoptimalkan dapur umum lapangan untuk dilengkapi kendaraan khusus. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk memasak dan menyediakan makanan secara langsung bagi masyarakat yang terdampak bencana. Penguatan kampung siaga bencana, lumbung sosial, dan dapur umum diharapkan memperkuat kesiapsiagaan berbasis masyarakat sekaligus mempercepat respon terhadap bencana di Kota Bau-Bau.
2: Meski Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali mengajukan 8 pembangunan dapur baru SPPG di wilayah 3T, namun pemerintah Desa Kabetan Kecamatan Ogodiede pesimis dapur itu dapat terwujud di kepulauan. Berikut laporan Ahmad Mukadas dari RRI Toli-Toli.
9: Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali akan mengajukan 8 pembangunan dapur baru untuk wilayah 3T. Hal itu bertujuan agar program makan bergizi gratis MBG dapat dirasakan sepenuhnya masyarakat, terutama yang ada di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Meski akan dilakukan pembangunan 8 dapur baru di wilayah 3T, namun pemerintah Desa Kabetan Kecamatan Ogodiede pesimis dapur itu dapat terwujud di wilayah kepulauan. Kepala Desa Kabetan Kecamatan Ogodiede Ruslan Sadi wawancara RRI terkait pembangunan dapur baru SPPG di wilayah 3T tersebut mengungkapkan, beberapa waktu sebelumnya ada permintaan Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli terkait kesiapan desa untuk pembangunan dapur SPPG. Menyahuti hal itu, pihaknya menyiapkan tempat pembangunan dapur tersebut di mana ada bangunan yang memang telah tersedia dan tidak digunakan yang berada di Dusun Satu Labuan Sope dipersiapkan sebagai dapur SPPG. Meski demikian, dirinya mengakui telah berputus asa jika berbicara soal pembangunan dapur SPPG.
10: Kalau respon saya sih ya wajar-wajar saja. Dan saya menyambut positif kalau memang masih bisa masuk dapur itu, karena ini sudah terlalu lama kita bicarakan masalah dapur ini. Ya. Saya sebenarnya sudah putus asa ini tentang ini dapur MBG ini.
9: Meski pesimis dan berputus asa terkait rencana pembangunan dapur SPPG di wilayah kepulauan, namun sebagai pemerintah desa, pihaknya menyambut baik rencana yang akan dilakukan BGN Toli-Toli untuk membangun 8 titik dapur SPPG di wilayah 3T termasuk di kepulauan. Karena dengan pembangunan dapur tersebut, pelajar di kepulauan juga dapat merasakan nikmatnya program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
10: Insya Allah, mudah-mudahan lah. Karena kalau mau bilang respon, saya pasti menerima dengan senang hati masalah itu. Cuma kalau persoalan mau bilang lama, itu sudah terlalu lama. Dan saya kurang yakin kalau bisa mereka lakukan ini. Bukan saya tidak percaya dengan BGN ini. Cuma saya sudah putus asa itu berhubungan dengan mereka. Jujur saja.
9: Untuk wilayah Desa Kabetan sendiri, jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan jatah MBG mulai dari tingkat PAUD hingga SLTP mendekati angka 300 orang yang tersebar di beberapa dusun. Sehingga dirinya berharap program itu benar-benar terrealisasi agar sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat terwujud secara maksimal di Desa Kabetan.
2: Demikian himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini bersama saya, Ahmad Afrisudin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
5: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan. Misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mubarakah ini, kita akan membahas salah satu bagian daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan waktu-waktu dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu wa faragaka qabla syughlik. Pergunakan dan isilah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Ini adalah merupakan peringatan dan anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita khususnya kaum muslimin dan umat manusia pada umumnya. Karena bagaimanapun kita hidup di dunia ini, apalagi pada dunia modern sekarang ini penuh dengan kesibukan-kesibukan, maka ada orang-orang yang tidak mempunyai waktu sama sekali. Selalu dalam satu kali 24 jam itu selalu penuh dengan kesibukan. Jadwal-jadwal telah terisi. Waktu-waktu istirahat telah ditentukan. Maka di sela-sela itu, kalau ada kesempatan, hendaklah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada kesempatan yang diberikan kepada kita, lowongan waktu itu untuk melaksanakan hal-hal yang baik, yang tentunya yang teristimewa adalah menyiapkan kehidupan kita untuk menuju kehidupan akhirat yang abadi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan kepada kita sekalian agar mempergunakan waktu luang kita sebelum datang waktu sibuk kepada kita sekalian. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Wala irja'u 'amalul yaum ila ghadin." Jangan menunda-nunda suatu pekerjaan yang bisa kita laksanakan sekarang ini, kemudian kita tunda sampai besok. Apabila ada kesempatan kepada kita yang terbuka, maka jangan kita menyia-nyiakan kesempatan itu, karena kesempatan yang diberikan kepada kita sekalian itu berkaitan dengan waktu, dan tidak mungkin kesempatan itu akan datang kedua kalinya dengan waktu yang sama. Satu menit yang kita lewatkan, satu menit itu tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Sebagaimana kata pepatah Arab mengatakan, "Kullu atin qarib." Segala sesuatu yang akan datang itu dekat. Kematian yang akan kita jalan nanti itu akan dekat. Dan seluruh hal yang sudah lewat itu jauh. Karena dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari tahun ke tahun, kita berjalan jauh meninggalkan seluruhnya itu untuk kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Sehingga kesempatan sedetik, semenit, satu jam, satu hari yang kita miliki, kita harus manfaatkan dengan sebenar-benarnya agar supaya kita tidak terjebak sebelum datang waktu sibuk yang diberikan kepada kita sekalian sesuai dengan tugas-tugas keduniaan kita. Ini merupakan dorongan kepada kita sekalian dan diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza faragta fansab." Apabila engkau telah melaksanakan suatu perbuatan, telah melaksanakan suatu pekerjaan dan pekerjaan itu telah selesai, maka mulai lagi dengan pekerjaan yang baru. Jangan kita menunda-nunda suatu pekerjaan. Dalam dunia apapun, dalam dunia birokrasi, dalam dunia bisnis, apabila ada kesempatan, maka kesempatan itu kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita melaksanakan hal ini semua, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Asalkan kita niatkan dengan semua aktivitas kita itu lillahi ta'ala, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, pendengar RRI
Semoga ada manfaatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludahnya sendiri.

Masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka

Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira,

dilemparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rumput, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa.

fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur, dan sejahtera.

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 Rambana, kanal informasi dan inspirasi. Dan tepatnya pukul 19.30 kami hadir dengan mimbar agama Kristen yang akan ditemani dengan lagu-lagu Kristen untuk 30 menit ke depan. Dan di pukul 20 waktu Indonesia Tengah nantinya kita akan bergabung bersama Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Ampana. Dan pendengar, selanjutnya tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita malam hari ini. Dan bersama itu pula, saya Yunisa Fira pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Nurhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecamp-nya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah.
4: Pertimbangan.
1: Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecamp-nya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
5: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
6: Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepat banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
7: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan KUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antarestoding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
8: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada yang juga dari 14 juga datang dari sini.
7: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda. Mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
9: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27.
10: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, kalau bagi orang awam?
9: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
7: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
11: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siakulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga Nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
11: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
12: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
11: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
13: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
14: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
13: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi sudah. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petaninya juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
14: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
15: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
14: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
16: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
17: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
16: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
17: Menurutnya, pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala. Karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut, api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
18: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, paramedis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau ada asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustulang dan rumah sakit.
17: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
19: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
20: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu, Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
19: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
20: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karhutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
4: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
20: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karhutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude di Mahardika dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pue Wanacanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Menyapa Malam. Kami bacaluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami Pro 3 RRI. Bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa berpartisipasi, bertanya langsung kepada narasumber kami di line telepon 021-352-3172, 3844545, 3862375 atau di 3866712 dan juga WhatsApp kami di 081-399-399-888. Untuk Anda yang berada di wilayah terdampak pasca gempa bumi yang berada di Nusa Tenggara Timur maupun di Sumatera Utara, Anda bisa juga menghadirkan informasi terkininya pada malam hari ini di line telepon dan juga layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Pendengar, pemerintah Indonesia menggandeng Kamboja membentuk Indonesia Desk untuk mencegah warga negara Indonesia terlibat online scam atau penipuan online. Pembentukan desk ini diharapkan bisa mempercepat penanganan dan penegakan hukum terkait kasus penipuan daring yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil mengatakan Indonesia Desk ini melibatkan sejumlah lembaga seperti Kemenko Polkam, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Otoritas Jasa Keuangan, hingga PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Seberapa efektif pembentukan desk ini untuk mencegah kasus online scam atau kasus ini bisa terulang kembali? Kami akan berbincang pada malam hari ini bersama dengan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Cisrek, Pratama Dahlian Persada. Pak Pratama, selamat malam, Pak.
3: Selamat malam, Mas Fajar.
2: Kabar baik, Pak. Kabar baik, ya. Ini bicara soal desk yang baru dibentuk nih antara Indonesia dengan Kamboja untuk mencegah online scam dan juga judi online, ini gimana nih kalau pandangannya Pak Pratama? Efektif kan nih?
3: Ya, kalau menurut saya ini langkah penting ya, kemajuan bahwa kita sudah mulai serius gitu. Karena persoalan scam online ini kan sekarang nggak bisa hanya dipandang masalah ini aja nih, perlindungan WNI atau tenaga kerjaan gitu, atau hanya penipuan gitu. Ini udah jadi kejahatan internasional yang terorganisasi gitu. ya kan, orang di bulan pertama, 6 bulan pertama tahun 2026 aja udah ada 12.000 WNI kan,
2: yeah,
3: experience online scam di Kamboja yang kontak ke KBRI gitu.
2: Yeah.
3: Jadi memang ini penting lah ya, asal memang nanti apa sharing informasinya equal gitu.
2: Sharing informasinya bukan, equal atau setara dalam yeah, artian apa nih Pak Pratama?
3: Ya. Yeah. Artinya ketika kita membutuhkan apa penelusuran lebih lanjut gitu ya, kan kita harus ada pertukaran informasi misalkan mengenai rekruternya gitu kan, mereka juga punya data untuk itu kan, kemudian operatornya, kemudian masalah scam centernya, kemudian ketika ada domain-domain internet kan mereka juga punya banyak data kan, gitu, termasuk nanti e-wallet, cryptocurrency gitu, kemudian bagaimana uang ini berputar gitu, dicuci dan lain-lain gitu.
2: Jadi melibatkan jadi, juga memang, selain PPATK di Indonesia juga PPATK di Kamboja, begitu ya?
3: Iya, betul, betul, betul.
2: Ya, ini saya pernah berbincang dengan perlindungan warga negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa ada kasus yang kemarin itu di Timor Leste, warga negara Indonesia tersandung kasus hukum akibat online scam dan juga judi online. Dan ternyata setelah didata, itu adalah warga negara Indonesia yang kembali pulang ke Indonesia setelah dideportasi dari Kamboja ketika ada sweeping besar-besaran soal scam ini. Artinya, bagaimana penegakan hukum sebenarnya ketika yang dipulangkan itu adalah pelaku kejahatan, Pak Pratama?
3: Nah gini, ini juga penting nih pemerintah kita supaya ngerti gitu. Memang kan kita harus melindungi warga negara Indonesia ya gitu. Tapi kan melindungi warga negara Indonesia itu tidak berarti menghapus pertanggungjawaban hukum gitu. Jadi harus ada ketika ada warga negara kita yang dipulangkan dari Kamboja atau dari luar negeri yang mungkin dia terlibat dalam scam center ini gitu, menurut saya harus dilakukan profiling atau assessment gitu. Jadi secara sederhana mungkin bisa dibuat 3 kategori ya. Yang pertama adalah memang korban benar, ini harus dilindungi nih. Dia direkrut dengan pekerjaan palsu, pasportnya ditahan, dipaksa melakukan scam, mengalami kekerasan, digebukin, disetrum dan lain-lain begitu.
2: Nggak ya, digaji ya, lagi tapi, ya.
3: Nah ini korban benar nih.
2: Yeah.
3: Yang kedua adalah korban.
2: Yeah.
3: Awalnya korban, tapi kemudian menjadi pelaku gitu. Awalnya tertipu memang dia, dieksploitasi, tapi kemudian ngerasain duitnya enak nih gitu. Akhirnya apa? Ikut menjalankan operasi scam. Nah yang ketiga ini bahaya nih, pelaku aktif. Dia mengetahui pekerjaan tersebut scam, dia udah tahu nih, ini judi online scam nih gitu. Bahkan mungkin dia juga berperan sebagai recruiter yang ngajak-ngajak teman-temannya gitu. Atau bahkan di sana dia sebagai supervisor atau operator senior gitu, atau operasi bagian yang mengelola jaringan gitu. Nah ini nih yang menurut saya itu harus memang di assessment gitu. Jadi jangan nanti korban sama pelaku ini diperlakukan secara sama gitu. Ya korban memang harus diselamatkan, tapi orang yang secara sadar gitu menjadi bagian dari sindikat harus diproses secara hukum gitu.
2: Biar nggak tambuhan, nggak kembali melakukan kejahatan gitu ya para pertama.
3: Iya, karena gini. Ini kan kita ngomongin masalah jaringan ya Mas ya, gitu. Jangan sampai nanti DES ini gitu ya, Indonesia DES itu hanya menjadi meja pemulangan WNI saja gitu. Sedangkan
2: tanggung jawab hukumnya enggak.
3: Ternyata mereka itu adalah beberapa diantaranya adalah juga pelaku gitu, ya kan?
2: Iya. Yeah.
3: Sehingga ketika mereka balik ke Indonesia lagi gitu, kemudian tidak terungkap jaringannya. Nah jaringan ini kan jalan terus, mafia ini kan jalan terus Mas. Dia kan selalu nyari orang-orang, anak-anak muda yang sekarang susah nyari kerja itu. Iya kan, sekarang kan ada jutaan orang susah nyari kerja nih, lulusan S1 aja yang nganggur banyak gitu ya. Ditawari gaji 10 juta, 15 juta tanpa syarat yang ribet gitu ya gitu, sehingga banyak yang tergoda gitu. Sehingga apa akibatnya, akhirnya mereka ikut nih diajak ke sana lagi gitu ya kan. Kita mulangin 1000 orang, ternyata si mafia ini dia dapat 1000 orang dibawa ke sana lagi, muter aja nanti akhirnya tuh gitu.
2: Iya, dan itu akhirnya kerja dua kali ya pemerintah Indonesia memulangin lagi. Kemarin aja 2026 itu 12.000 lebih gitu.
3: Niatnya mungkin baik ya, ya kita harus melindungi semua warga negara kita ya, saya setuju juga gitu, semua warga harus dilindungi. Tapi ketika mereka melakukan kejahatan gitu ya harus diproses dong. Kalau enggak ntar jadi panjang. Contohnya misalkan Mas, kalau misalkan orang aku saya jadi korban Pak gitu, dipaksa-paksa. Tapi ketika di apa namanya cek badannya nggak pernah ada luka-luka gitu, badannya gendut ya kan, banyak makan gitu ya kan. Kemudian di handphonenya nggak pernah apa namanya dia berkomunikasi dengan gampang gitu, itu kan bisa dibedakan sebenarnya.
2: Rekeningnya juga banyak uangnya gitu ya.
3: Rekeningnya juga mungkin banyak, gitu dikirim kemana-mana gitu.
2: Gitu mah. Oke, nah jadi sebenarnya kalau judi memang, koreksi saja jika saya salah, perjudian itu di Kamboja ilegal sehingga mereka warga negara Indonesia yang di sweeping, operasi sweeping di Kamboja itu bisa lepas dari jeratan hukum karena memang demikian. Tapi kalau di Indonesia tidak. Jadi ketika pulang otomatis harusnya berlaku hukum positif ya di Indonesia begitu Pak Pratama.
3: Ya, kalau menurut saya ya judi online kemudian online scam gitu, kejahatan-kejahatan cyber, menurut saya jangan dilihat sebagai dunia yang terpisah sih gitu. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini termasuk juga pencucian uang dan lain-lain gitu ya. Ini mereka saling terkait gitu loh. Mereka berada dalam ekosistem kriminal yang saling beririsan gitu. Infrastruktur digitalnya mereka sama, paymentnya caranya sama, rekening penampungnya juga kebanyakan sama, menggunakan identitas palsu, menggunakan kripto supaya nggak bisa dilacak, perekrutan tenaga kerjanya juga sama, money laundry-nya, modus-modusnya juga sama gitu.
2: Jadi satu tubuh batang pohon akarnya bisa kemana-mana gitu, bisa iya, jadi online, betul, bisa gitu. Ke itu.
3: Betul. Scam. Menurut saya memang apa namanya ini harus diberantas tuntas nih,
2: ya kan. Jadi tidak karena bisa ditebang pilih, beda-bedain gitu ya.
3: Kenapa Mas?
2: Iya, nggak bisa dibeda-bedain antara judi online dan juga scam online itu. Ini.
3: Apalagi sekarang kan dengan adanya AI ini kan juga membuat scam ini jauh lebih berbahaya Mas, iya kan?
2: Iya, love scam. Orang
3: sekarang kalau dulu kan paling juga mamak minta pulsa doang gitu ya. Sekarang pakai AI Mas, orang bisa nipu nelpon kita gitu, pakai suara anak kita sendiri, gitu. Pakai mukanya apa namanya saudara kita sendiri gitu, persis sama, iya kan? Nah ini yang menurut saya nggak bisa dibiarkan karena para penjahat ini mereka juga mulai bergeser, mereka udah mulai ngerti teknologi ini. Sedangkan masyarakat kita terbatas literasinya. Ketika mereka semakin pinter menggunakan berbagai macam teknologi untuk bisa melakukan kejahatannya gitu, lama-lama masyarakat kita ini yang nggak ngerti gitu, terutama yang apa namanya sudah berumur gitu ya, yang nggak terpapar internet dan lain-lain, oh mereka bisa kena tipu habis-habisan tuh. Dan memang kenyataannya banyak sekali di Indonesia ini apa orang-orang kena tipu gitu. Kita lihat aja di apa namanya IASC gitu, Indonesia Anti apa namanya Scam Center gitu, yang mulai OJK gitu, ada berapa ribu, berapa puluh ribu gitu laporan apa namanya scam, korban scam warga negara kita gitu. Gara-garanya apa ya, ini penjahat-penjahat ini dibiarkan gitu. Ketika mereka merasa bilang bahwa mereka itu korban gitu, dan kita percaya saja gitu, datang ke Indonesia dipeluk-peluk ya kan, supaya difoto-foto masuk media gitu, apaan kalau misalnya dihajar aja gitu.
2: Pak Pratama, dulu kan mungkin konvensional ya, kalau judi paling ya digerebek tempat perjudiannya sama bandar-bandarnya gitu. Sekarang ini secara online, secara siber, ini bagaimana sebenarnya keamanan siber kita untuk men-tracing saja misalkan, atau kalau bisa diadopsi apa yang dilakukan sebuah operasi sweeping di Kamboja dengan kalau Indonesia melakukan itu, kira-kira gimana Pak Pratama? Nah,
3: saya udah berkali-kali ngomong gitu, untuk masalah judi online di Indonesia ini nggak ada susah-susahnya sama sekali gitu. Karena apa? Karena secara teknologi ini gampang. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah kita melalui Kementerian Komdiki gitu ya, ya udah lumayan lah, sudah melakukan blokir terhadap berapa juta, 3 juta atau 5 juta gitu. Tapi coba kita lihat, apa namanya detik inilah, sekarang nih coba lihat para pendengar RRI Pertiga gitu, cek gacor gitu ya, masih semuanya masih hidup gitu.
2: Kok ya, bisa? Kan? Kok bisa itu Pak Pratama?
3: Caranya salah. Caranya salah, yang diblokir itu adalah landing page-nya saja, halaman untuk masuk pintu masuknya, sedangkan tempat permainannya itu nggak diapa-apain. Jadi dari jutaan website yang diblokir itu sebenarnya begitu masyarakat kita pemain judi ini login, dia akan diarahkan ke mungkin 5 atau 6 server aja gitu. Nah itu yang tidak apa namanya dimatikan. Cara matikannya apakah susah? Enggak sebenarnya gitu. Yang jadi masalah adalah mau atau enggak. Contohnya misalkan juga ketika ada misalnya penggerebekan nih agen judi online gitu ya, begitu digerebek kan tiba-tiba langsung diambil nih semua alat-alatnya nih.
2: Iya.
3: Yeah. Salah. Harusnya begitu ketahuan itu aslinya di mana, di situ pasti ada satu komputer yang digunakan untuk koneksi ke servernya si bandar itu. Oh. Harusnya di tracking di sana, dilakukan forensik gitu. Oh. Jangan langsung diambil.
2: Jangan langsung diputus koneksinya, tapi justru iya, malah di tracing di situ. Di situ juga, di tempat itu juga. Yeah.
3: Judi online itu mereka menerapkan sistem keamanan yang cukup bagus, Mas.
2: Gitu. Oh.
3: Jadi nggak mungkin kalau misalkan komputer itu diambil gitu ya, misalkan kemudian dicolokin apa di tempat lain gitu,
2: yeah,
3: menggunakan IP address yang beda gitu, pasti nggak akan bisa connect.
2: Oh. Gitu.
3: Pasti nggak akan bisa connect. Jadi harusnya ketika kita nangkep, jangan langsung ngomong ke wartawan dulu. Udah tracing dulu aja, kejar dulu itu, pasti nanti ketemu gitu siapa supplier, nomor rekeningnya, kemudian apa namanya,
2: pusatnya di mana, apakah di Indonesia atau di Kamboja atau di mana gitu. Ya.
3: Yeah. Itu bisa ketahuan gitu. Ya karena ternyata tidak dilakukan, padahal itu gampang. Yang kedua masalah follow the money gitu.
2: Hmm.
3: Nah, apa namanya, orang kalau main judi online, yeah, itu pasti melakukan deposit kan, enggak mungkin enggak, baik, yeah, itu lewat bank, lewat dompet digital, yeah, atau lewat pulsa dan lain-lain. Nah, 90% menggunakan bank. Nah, harusnya rekening yang dipakai untuk deposit itu gampang banget di trackingnya. Kenapa? Karena patternnya jelas. Yang ditransfer uangnya kecil-kecil, karena yang main itu orang-orang nggak punya duit kan, 20 ribu, 30 ribu gitu. Tapi jumlahnya banyak, ada ribuan yang transfer, kemudian berlangsung selama 24 jam, nggak berhenti-berhenti transfernya di situ. Ya masa iya sistem fraud detection bank nggak bisa deteksi? Nggak mungkin lah gitu.
2: Nah, mendeteksi si pengirim, si yang deposit atau si penerimanya?
3: Mendeteksi rekening tersebut ada keanehan kan?
2: Oh.
3: Ya masa iya kalau dia ngaku UMKM gitu, bengkel gitu, masa 24
2: jam. Oh, jadi account si penerima ya? Gitu. Si penerima yang penampung ya,
3: kan,
2: deposit.
3: Itu yeah, kan pasti si apa agennya itu beli rekening palsu.
2: Oh.
3: Ya kan? Nggak mungkin pakai rekeningnya dia sendiri. Dia beli rekening-rekening yang sekarang dijual 300 ribu, 400 ribu itu digunakan untuk penampungan.
2: Sebentar, ini rekening apa yang diperjualbelikan Pak Pratama?
3: Loh, rekening bank Mas.
2: Oh, diperjualbelikan?
3: Ini kita,
2: saya baru tahu ini.
3: Namanya, dulu ya, resnya kalau kita beli nomor

0: cross-checknya benar. Betul. Dan akhirnya bisa membuka. Jadi betul, orang-orang inilah, orang-orang suruhan bikin rekening bank, nanti saya beli rekeningnya gitu.
1: Iya, cuma yang dibeli itu kan dia belum tahu juga rekening dipakai untuk apa. Yang penting dia karena nggak punya duit, ya kan, lumayan dia cuma datang ke bank, ongkos cuma 10 ribu perak naik angkot, dia dibeli 500 ribu misalkan, ya dia mau lah, gitu kan. Ternyata digunakan untuk apa, deposit untuk judi online. Nah, bank itu harusnya bisa deteksi mah rekening itu.
0: Baik, saya
1: tapi ternyata kan tidak diblokir.
0: Saya terima pendengar dulu, mungkin ada tanggapan dari pendengar, boleh ya Pak Pratama ya. Baik Pak.
1: Oke.
0: Pendengar silakan, ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Pratama Dahlan Persada, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Cisrek, Pak Pratama Dahlan Persada. Kita coba terima dulu Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam, silakan.
2: Oke, selamat malam. Oke, buat Bapak narasumber, saya ingin kasih masukan sedikit nih. Biasanya mereka itu pakai jalur IP address itu, Pak. Dia pakai modem kadang, kadang pakai modem itu, yang saya tahu itu. Iya, jadi IP address-nya tuh kemana link dia sering dia bergerak, dia pakai robot biasa. Nah, jadi itu yang dimonitor terus, Pak. Titik address-nya itu bisa menukar ke provinsi, ke negara.
0: Baik.
2: Nah, seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Kalau fake IP address mungkin saya pernah dengar, tapi yang dimaksud dengan Pak Arman tadi mungkin bisa ditangkap oleh Pak Pratama.
1: Ya, mungkin kata Pak, mungkin menurut Pak Arman memang semua komunikasi yang menggunakan internet online itu pasti menggunakan IP address gitu. Dan Pak Arman tadi benar bahwa mereka suka ganti-ganti IP address-nya. Yang tadi saya bilang, begitu satu diblokir, kemudian dia bikin lagi 100 IP address baru gitu. 100 diblokir, dia bikin 1000 baru gitu. Karena sangat gampang sekali membuat itu. Sistemnya ada, cloning. Jadi sekarang kalau ada satu website mereka diblokir, tinggal klik satu tombol aja, Mas. Kita bisa cloning 500 lagi. Gampang sekali itu, dalam waktu beberapa menit saja gitu.
0: Cuma satu klik aja itu bisa di-cloning.
1: Iya. Nah, oleh karena itu kenapa yang dikejar itu adalah bukan landing page ini, bukan
0: boleh dielaborasikan pertama sebentar, boleh dielaborasikan soal landing page dengan tempat permainan
1: landing
0: itu.
1: Itu adalah landing page itu adalah website-website misalkan Dewa99, gacor.com dan lain-lain gitu ya, yang dibuat oleh para agen untuk proses pendaftaran. Jadi kalau misalnya kita mau daftar apa, ikut judi online, kita klik websitenya dia, kita daftar. Begitu kita daftar, dikasih nomor rekening untuk transfer, kemudian kita dikasih login, apa, username dan password untuk login. Nah, itulah namanya landing page gitu. Tapi begitu kita login, sebenarnya kita mainnya, permainannya itu bukan di website itu. Nanti akan dilempar, direct namanya, ke IP address servernya. Makanya Mas, dari jutaan orang Indonesia yang main judi online, ya, dari jutaan website yang digunakan orang untuk login, permainannya nanti akan mengarah ke sekitar 5 permainan yang sama aja. Mainnya itu aja.
0: Tempat-tempat gitu. Judi sebenarnya itu mungkin hanya beberapa saja, tapi landing
1: hanya
0: page-nya 5
1: atau 6 dari riset kita.
0: Hanya 5 dan 6 saja.
1: 5 atau 6 saja. Dan dan apa namanya, untuk mengetahui itu enggak susah. Gitu.
0: Itu ada di Indonesia enggak sih, Pak Pratama, untuk
1: gini. Kalau kita ngomongin apa IP server gitu ya, IP address, itu kan bisa menggunakan namanya virtual private server, bisa menggunakan proxy. Ya kan? Jadi walaupun itu di Indonesia, kita bisa menggunakan IP address dari Amerika, dari Kamboja, dari Vietnam dan mana-mana gitu. Sebenarnya kita nggak peduli, nggak perlu tahu itu, terserah, bodoh amat dia mau di negara mana. Yang penting kita tahu IP address-nya, kita tahu alamat servernya itu. Kemampuan pemerintah kita adalah melakukan blokir.
0: Blokir aja. Oke. Untuk soal ini, untuk pengungkapan siapa orang di balik itu, ntar dulu. Yang penting blokir dulu aja itu tempat permainannya, ya.
1: Ya, jadi Komdigi itu memiliki kemampuan untuk memerintahkan semua internet service provider di Indonesia yang sekarang ini kita gunakan untuk apa namanya, koneksi ke internet, untuk memblokir IP address atau URL tertentu. Udah, blokir aja itu, ya kan? Nah, kemudian kan pasti mereka akan nyari lagi. Nah, kalau server itu lebih relatif lebih susah untuk gantinya. Begitu mereka nanti ganti, ya 5 atau 6 apa server ini ganti, blokir lagi aja. Sampai kuat-kuatan. Enggak bisa main nanti.
0: Jadi
1: blokir 5 atau 6 IP ini gitu, nanti

0: jutaan orang yang main itu nggak akan bisa.
1: Oke. Okay. Oke, okay, jadi mereka ini, para pelaku ini harus bikin yang baru lagi, server baru lagi.
0: Ya, harus, dia harus bikin apa namanya, diganti baru lagi ya.
1: Baru gitu, lagi. Ya, gitu. Ya, kuat-kuatan berarti kalau gitu ya.
0: Analogikan gini, Mas Wajar. Apa namanya? Apa ada judi sabung ayam nih di apa GBK gitu ya. Kemudian disiarkan secara live langsung nih. Mm-mm. Nah, kita nih yang punya TV kan bisa nonton disiarkan secara
1: benar,
0: live.
1: Iya.
0: Bisa nonton. Nah, yang dilakukan pemerintah, datangi rumah-rumah warga gitu, diambilin TV-nya, lu nonton sabung ayam, diambil TV-nya.
1: Jadi bukan tempat sabung ayamnya yang ditutup, tapi TV ayamnya, sabung ayamnya gitu. Okay.
0: Kita TV diambil, nonton ke rumah tetangga.
1: Oke, analoginya menarik. Jadi mungkin mudah dipahami pendengar ya. Jadi analogi seperti itu. Jadi ya, sebenarnya yang harus ditutup adalah tempatnya, tempat sabung ayamnya, tempat perjudiannya, bukan landing page atau ya halaman utamanya aja atau etalasenya aja nih. Jadi bukan.
0: Iya, jangan etalasenya.
1: Oke, gitu. Baik. Baik, kalau gitu Pak Pratama, terima kasih banyak atas analisisnya. Selamat malam, Pak.
0: Ya, selamat malam Mas Ajar, terima kasih.
1: Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Cisrek, Pratama Dahlian Persada, sudah kami ajak berbincang.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran di laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP memberikan berbagai pelatihan bagi 120 orang keluarga nelayan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Sorue Jaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, guna memperkuat ekonomi di wilayah pesisir. Ketua Tim Kerja Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Republik Indonesia Novia mengatakan kegiatan ini dirancang untuk membangun ekosistem ekonomi terintegrasi dari hulu hingga ke hilir usai pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana di kawasan KNMP tersebut. Novia menyebut bahwa program pemberdayaan yang dijalankan fokus pada diversifikasi usaha keluarga nelayan, khususnya untuk memperkuat perekonomian saat memasuki masa pacek.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur. AHY mengatakan pemerintah bergerak cepat dan memprioritaskan penanganan dan evakuasi korban, penyaluran bantuan, pembukaan akses yang terputus, serta pemulihan konektivitas dan layanan dasar masyarakat. Pemerintah terus berkoordinasi dan hadir memastikan proses cepat tanggap darurat bencana serta rehabilitasi juga rekonstruksi atas rumah, infrastruktur, dan fasilitas publik dapat berjalan efektif, cepat, dan tepat guna. Informasi mancanegara, Kementerian Intelijen Iran memperingatkan pemerintah Prancis agar tidak melakukan intervensi ilegal dalam urusan dalam negeri Iran. Melalui sebuah pernyataan di situs webnya, kementerian itu mengatakan dua diplomat Prancis menghadiri pertemuan rahasia di Teheran pada Juli lalu dengan para tersangka dalam kasus besar yang melibatkan infiltrasi dan intervensi asing. Kementerian itu menegaskan tidak akan membiarkan diplomat asing di Iran melakukan tindakan intervensi ilegal serta memperingatkan bahwa setiap pengulangan atas tindakan semacam itu akan memicu respon yang setimpal. Dari dunia olahraga, Dewa United memperkuat lini tengah mereka dengan menggait gelandang bertahan Jean Mangabeira pada bursa transfer pembukaan musim 2026-2027. Pemain asal Brazil itu datang ke Dewa United dengan membawa segudang pengalaman setelah tampil bersama dengan klub Brazil Figueirense dengan mencatatkan total 26 penampilan di semua kompetisi. Mangabeira menjadi rekrutmen ke-6 Banten Warriors setelah sebelumnya menggait Muhammad Riyandi, Ko Myong Shok, Carlos Yuri, Denelson, dan Ripal Wahyudi.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Malam.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI, masih bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3, dan kini kami ajak Anda untuk masuki segmen To The Point.
1: To The Point.
2: Pendengar, tahun ini Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaannya. Sebuah perjalanan yang panjang. Tidak hanya berbicara tentang tanggal 17 Agustus 1945, tetapi juga tentang perjuangan, pengorbanan, persatuan, tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa. Kemerdekaan tentu bukan sekedar upacara bendera saja, atau kemeriahan perlombaan-perlombaan di setiap sudut kampung, sudut RT, sudut kota. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk menentukan masa depan bangsa. Lalu sudahkah kita benar-benar memaknai kemerdekaan saat ini dalam kehidupan sehari-hari? Apa arti merdeka hari ini? Bagaimana kita menjaga persatuan di tengah perbedaan? Dan apa kontribusi yang bisa kita berikan untuk Indonesia tercinta? Kita akan berbincang bersama dengan putra pahlawan nasional Bung Tomo. Di ujung telepon saya telah terhubung dengan Pak Bambang Sulistomo. Pak Bambang, selamat malam.
3: Selamat malam, merdeka.
2: Merdeka, kabar baik, Pak.
3: Kabar baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Sekali merdeka tetap merdeka. Pekikan salah satu ikonik dari Bung Tomo. Sebelum ya,
3: sekali di mas.
2: Ya.
3: Sekali di udara tetap di udara.
2: Iya, terima kasih. Pak Bambang, Pak Bambang, ya, kalau ya, sebelum ya saya bicara soal kemerdekaan, bisa diceritakan ya apa yang berkesan dari sosok ayah? Pengalaman Pak Bambang ketika kecil.
3: Iya, iya. Ini bapak saya ini emang orang yang buat saya sangat unik sekali bapak saya ini ya. Zaman-zaman setiap zaman pemerintahan dia selalu bicara terus terang apa adanya. Kalau mereka rasakan ada sesuatu yang kurang baik dibilang nggak baik. Kalau ada yang baik sekali dibilang baik sekali. Ini ya itu satu ciri khas pejuang tahun 45 ya, jadi nggak ada basa-basi begitu kan?
2: Iya.
3: Yeah. Ya, jadi sekali di udara tetap di udara. Gitu.
2: Oh iya, ngomong-ngomong, Bung Tomo juga insan pers juga ya, atau dekat dengan insan radio ya, Pak Bambang ya?
3: Iya iya iya, karena dia waktu itu jadi kepala apa studio. Kepala
2: radio
3: pemancar ya, bu ya, apa istilahnya, bukan radio, Domai, kantor berita Domai itu antara.
2: Antara
3: dia kepala kantor berita Domai di Jawa Timur. Jadi itu ada Ibu Aji dan ibu siapa, beberapa teman-teman itu yang senior itu, dan bapak saya di situ jadi kepala kantor berita. Jadi bapak saya termasuk yang diam-diam menyembunyikan naskah 17 Agustus untuk disiarkan pakai bahasa Jawa di radionya.
2: Kan Pak Bambang, ayah itu kan terkenal sosoknya itu tegas. Kalau tidak bisa dibilang galak, tapi tegas. Tapi sebenarnya galak nggak sih sama anak, Pak Bambang?
3: ya kalau sama anak dia ya disiplin lah ya.
4: Jadi disiplin ya.
3: Kita dicoba diajarkan disiplin. Disiplin itu ya misalnya ya kalau pulang sekolah, berangkat sekolah, terus kemudian kalau makan bersama disiplin sekali. Buat saya itu satu pelajaran yang memang nggak bisa kita lupakan ya. Jadi bapak itu emang orangnya seperti itu. Jadi di samping tadi itu dia kalau bertemu dengan teman-temannya, apapun temannya dianggap itu teman semuanya. Jadi dia tidak membedakan pangkat tinggi, pangkat rendah, dianggap semuanya teman perjuangan.
4: Pernah nggak sih Pak Bambang diajak ayah ketemu sama pejabat-pejabat gitu kan? Pak Bung Tomo juga dekat dengan sempat berdiskusi dengan Pak Bung Karno, lalu juga zaman Pak Soeharto ya. Nah kalau diajak-ajak sama ayah untuk ketemu pejabat pernah nggak, Pak Bambang?
3: pernah satu kali saya waktu ada seminar perencanaan pembangunan nasional waktu itu.
4: Oh, ya.
3: Pengimpinnya kan Bapenas zaman dulu itu loh. Pak Muhammad Yamin ya, itu ada di stadion dulu ada namanya Stadion IKADA, sekarang udah nggak ada lagi. Rapat umumnya pembuka di situ. Saya hadir dan saya duduk sebelahnya Profesor Muhammad Yamin. Dia tanya saya, ini siapa saya ini? Kamu kalau besar mau jadi apa? Saya bilang mau jadi pemimpin. Saya bilang. Dia ketawa. Pemimpin apa? Ya pemimpin yang berani menegakkan keadilan. Saya bilang.
4: Oh, ngomong-ngomong menegakkan keadilan itu. Koreksi saya jika saya salah, Pak Bambang juga aktif sebagai aktivis juga nih tentang pemberantasan buta aksara, mengajar juga dan juga berbagai kegiatan lainnya. Mungkin bisa diceritakan soal aktivitas Pak Bambang.
3: Ya begini, saya itu tidak bisa melihat kalau ada anggota masyarakat yang teraniaya atau tertindas atau diperlakukan tidak adil, itu saya tidak bisa melihat itu dan tidak bisa saya diamkan. Dan itu merupakan satu tantangan buat kami, saya dan teman-teman untuk ikut menyelesaikan. Jadi itu yang saya lakukan sehingga kita bisa ikut menyelesaikan beberapa kasus banyak sekali dan termasuk kasus-kasus besar di daerah-daerah itu mereka catat semuanya. Jadi kita sedang mencoba mencatat apa saja yang pernah kita selesaikan kasus-kasus besar itu. Tapi bukan berarti kita selalu menang ya. Bukan berarti kita selalu menang karena dianggap benar, tapi kita selalu dianggap salah dan tidak apa-apa karena kesalahan itu akan kita perbaiki terus. Jadi itu yang dilakukan oleh teman-teman saya. Jadi saya melihatnya begini Mas ya. Kita kan merdeka ini kan untuk mencapai satu kemajuan ya. Mencapai kemajuan kan tidak mungkin kalau tanpa ada perbaikan. Nah perbaikan itu tidak mungkin kalau nggak ada persatuan. Nah itu ya. Nah kalau kita ingin bersatu, syaratnya apa? Syaratnya berat sekali Mas ya. Kalau kita ingin bersatu ya syaratnya ya tentunya masyarakat harus merasa diperlukan adil ya. Masyarakat harus diwongke dianggap sebagai
4: dimanusiakan ya, memanusiakan manusia.
3: Betul. Masyarakat harus kemudian ikut bisa diajak bicara dan boleh bicara bebas. Nah, bagaimana kita mengajak masyarakat untuk bisa seperti itu? Artinya kita memberikan kesempatan masyarakat untuk bersama-sama ikut ngatur negara ini. Nah itu baru ada persatuan. Kalau tidak ada seperti hal seperti itu, tidak mungkin ada persatuan rakyat Mas. Tidak mungkin rakyat bisa bersatu.
4: Bersatu itu karena sama rasa. Jadi diperlakukan setara. Jadi sama, satu sakit kita juga sakit gitu.
3: Betul. Nah ini hal yang jarang terjadi. Tapi terus terang saja. Kita melihat bahwa ini semua harus kita perbaiki ya. Saya melihat figur presiden kita, presidennya Mas Fajar nih. Pak Prabowo. Kita melihat dia bisa membawakan hal ini secara lebih tegas. Dia harus bisa membawakan hal ini. Jadi dia harus bisa membawakan bahwa rakyat itu harus diberikan lebih tegas lagi keberanian untuk menyatakan yang benar itu benar, yang buruk itu buruk. Jadi rakyat harus diberikan ketegasan itu. Dan saya kira Pak Prabowo juga bisa seperti itu. Saya kira dukungan kita pada perbaikan kehidupan bangsa ini akan lebih cepat Mas. Jadi saya kira kita banyak berharap lah dengan teman-teman sekarang ini. Artinya kita nggak mau lagi ada sesuatu yang buruk didiamkan gitu Mas ya.
4: Pak Bambang, Pak Bambang, kita kan Indonesia sudah mau berusia besok tuh 81 usianya.
3: Betul.
4: Dari kacamata Pak Bambang melihat kemerdekaan Indonesia di usia ke-81 gimana? Bisa digambarkan Pak Bambang?
3: Ya, saya kira ada naik dan turunnya ya. Ada baik dan ada buruknya, terus terang saja ya. Kita melihat bahwa sekarang ini, kalau saya melihat gampang-gampang aja, selama masih ada orang dapat bansos, selama itu kehidupan mereka itu belum wajar.
4: Patokannya itu gampang. Iya. Ketika negara masih terus membantu masyarakat yang membutuhkan, berarti masih ada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
3: Betul. Nah, selama juga masih ada pengadilan yang menjatuhkan hukuman yang tidak adil dan masyarakat ada yang teriak, selama itu bahwa keadilan belum bisa kita tegakkan, itu loh Mas. Ya, jadi hal-hal sederhana seperti ini harus jadi perhatian kita bersama, dan itu semua diperhatikan oleh teman-teman kita yang sekarang yang tinggal sedikit itu diperhatikan. Jadi mudah-mudahan saja, saya merasa bahwa teman-teman RRI Pro 3 ini mengangkat hal ini, saya bangga sekali. Pro 3 telah menjadi semacam corong lah buat kebenaran dan keadilan. Saya bangga sekali Pro 3 seperti ini, dan mudah-mudahan ini menjadi semacam dorongan kita bersama bahwa peran radio dan media itu sejak zaman dulu selalu membuat ada perubahan dan pembaruan, Mas. Selalu ada seperti itu, apapun juga ya. Nah ini kalau ini bisa dijalankan dengan baik, saya kira kemajuan itu akan terus berkembang, dan kita nggak kalah sama medsos-medsos yang lain.
4: Medsos, katakan dulu mungkin zamannya ayah, zamannya Bung Tomo beda ya. Terlihat nih musuhnya apa namanya penjajahnya begitu ya. Kalau sekarang ini zamannya serba instan, serba cepat, ada AI ya, kecerdasan buatan, ada digital. Sekarang itu zamannya serba. Nah, itu gimana tantangannya nih zaman ini Pak Bambang?
3: Tantangannya kita harus bisa menyaring berita-berita yang benar dan yang bohong. Dan kita kan sering kali dapat berita-berita hoax ya, yang bohong gitu kan. Kita kadang-kadang bacanya lucu banget, karena apa? Karena hoaxnya kelihatan. kalau hoaxnya agak pinter-pinter dikit nggak masalah. Tapi kadang-kadang hoaxnya kelihatan. Tapi buat saya sangat apa ya, buat contoh-contoh mengelikan nggak masalah lah. Tapi kalau berita-berita yang aktual, misalnya kita bisa pegang pembicaranya siapa, tokoh-tokoh pembicara siapa ya, seperti di Perdekat di MNC. Kita bisa percaya. Jadi kita juga tergantung siapa yang bicara itu, siapa yang nulis, siapa yang mengutarakan itu, kita bisa lihat. Kalau gitu orang-orang yang biasa bicara benar, kita nggak khawatir lah.
4: Okay. Ya, Pak Bambang, saya sebelum saya ngobrol sama Pak Bambang itu, saya baca referensi dan ternyata Pak Bambang ini UI FISIP, betul ya Pak Bambang?
3: Iya, betul.
4: Berarti
3: betul.
4: Soal politik, kalau dari kacamata Pak Bambang, perpolitikan Indonesia sekarang itu gimana?
3: Begini ya, kan politik ini kita bicara tentang kekuasaan kan ya. Dan bagaimana kita meraih kekuasaan, bagaimana kita mempertahankan kekuasaan, bagaimana kita menguliti kekuasaan dan memperbaiki kekuasaan, misalnya seperti itu. Nah, saya kira hal-hal seperti itu harus kita jalankan dengan benar, misalnya. Sebab kita khawatir jika kekuasaan itu tanpa kontrol, Mas, ya. Jika kekuasaan itu tanpa kontrol, tanpa kritik, itu kekuasaan akan cenderung menjadi apa?
4: Abuse.
3: Sesuatu yang sesuatu yang menakutkan. Jadi kekuasaan itu harus ada yang kontrol. Jadi harus ada kontrol pada kekuasaan. Jadi itulah pentingnya namanya kedaulatan rakyat, Mas, ya. Kan dalam pembukaan Undang-Undang 45 kita bilang bahwa terbentuklah kedaulatan rakyat berdasarkan ketuhanan, perikemanusiaan, dan sebagainya. Nah, kedaulatan rakyat itu adalah Pancasila, adalah demokrasi ya. Sebetulnya kalau demokrasi bisa berjalan dengan benar, itu nggak akan ada orang yang berani berbuat salah. Tidak akan ada orang yang berani melanggar peraturan, tidak akan ada orang. Kalau demokrasi berjalan dengan benar, tapi jangan kemudian diartikan bahwa demokrasi itu mengakibatkan apa anarki. Kalau demokrasi yang benar, justru masyarakat itu bisa mengendalikan dirinya karena saling mengontrol kalau ada demokrasi. Jadi demokrasi bukan berarti anarki, bukan berarti orang saling tuding. Seenaknya enggak, justru demokrasi membuat orang akan bisa saling menjaga. Nah, dan demokrasi itulah yang membuat kita harus bicara tentang bagaimana bangsa ini lebih terdidik untuk menyuarakan suara-suara yang lebih jelas dan lebih murni untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa ini.
4: Oh, saya kira itu. Keren. Ya, Pak Bambang, ya, ini ya, saya juga ya, baca-baca nih, ternyata pernah ngajar ya, juga tentang ekonomi pembangunan. Berarti soal ekonomi saya tanya nih kalau gitu.
3: Iya.
4: Perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global. Ini kan sekarang Selat Hormuz buka tutup, harga bahan baku itu naik dan lain sebagainya, termasuk juga BBM. Dan ini gimana pandangannya Pak Bambang?
3: Saya melihat ya perekonomian kita ini perdagangan hasil bumi dan sebagainya itu banyak dilaksanakan secara sangat ini sekali, sangat liberal sekali Mas ya. Jadi kita lihat misalnya hasil bumi misalnya kelapa sawit, kemudian nikel dan sebagainya itu dijalankan dengan cara yang liberal. Kita beli di sini murah, kita jual keluar di negara
4: lain, lagi
3: dari negara diberikan harga yang mahal dan kita hanya dapat pembagian yang kecil sekali. Jadi liberalisme kehidupan perekonomian kita ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu saya setuju sekali kebijakan yang impor satu pintu
4: yang digagas oleh presiden
3: itu yeah, bagus sekali. Tapi masalahnya apakah itu menghambat pembayaran misalnya atau menghambat perdagangan? Kalau itu tidak menghambat nggak masalah. Dan impor atau ekspor satu pintu itu bisa menyetop segala macam kerugian-kerugian yang nggak perlu, yang memang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha karbitan itu loh. Saya selalu bilang ini pengusaha-pengusaha karbitan karena mereka selalu dikarbit untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang tidak wajar. Itu yang selalu membahayakan kehidupan perekonomian kita, sehingga kita nggak pernah mendapatkan hasil tambang-tambang kita dengan baik. Itu yang terjadi Mas.
4: Ngomongin ekonomi kesejahteraan, emang waktu SD Pak Bambang sejahtera juga, pakai sepatu bagus gitu, baju
3: waduh,
4: tas bagus termasuk, gitu.
3: Saya sorry aja, waktu bapak saya di luar kekuasaan ya Mas ya. Bapak saya kan bersama Jenderal Sudirman tidak mau ikut berkuasa lagi, kemudian di luar kekuasaan, bapak saya ya hidup dari pensiun bapak. Itu saya mengalami sendiri. Jadi ibu saya jahit pakaian, seragam. Saya sekolah saya di sekolah yang bagus. Tempatnya elit.
4: Oh iya, jadi seragam sekolah dijahitin ibu.
3: Iya, jahitin ibu. Jadi saya beli bahan baju. Pernah beli bahan baju warnanya salah, tapi yang mau di harus dijahit juga. Karena saya nggak tahu warnanya. Ya. Udah. Dan kemudian teman-teman saya kan anak-anaknya orang gedongan semuanya nih. Tanya, Bang, celana lo kok kantongnya cuma satu? ini resletingnya mana? Nggak pakai resleting, pakai karet gitu. Ya, saya bilang ya nggak, ini saya beli di Kota Malang, pura-puranya gitu aja. Jadi kemudian saya naik sepeda, teman-teman saya yang lain naik mobil, saya pakai sepeda yang zaman dulu yang
4: mentalitas supaya nggak minder. Itu apa yang diajarkan oleh ayah atau ibu yang diingat oleh Pak Bambang? Mentalitas supaya nggak minder, nggak malu sama orang-orang yang lebih berada. Ya,
3: saya banyak baca. Saya dipaksa banyak baca. Saya dipaksa banyak dialog. Pada saat misalnya ada masyarakat datang ke rumah untuk minta bantuan bapak gitu. Saya ikut bicara dengan mereka dan sebagainya. Jadi saya ikut bicara dengan mereka dan saya kalau lagi nganggur di Taman Suropati saya ikut main bola teman-teman yang di daerah sini main bola ya seperti biasa lah. Tapi saya banyak baca. Saya diminta saya banyak baca oleh orang tua saya.
4: Dari dulu ya, dari kecil baca.
3: Iya baca. Jadi itu yang membuat saya selalu ingin nambah baca. Jadi tapi sekarang kadang-kadang saya baca ya udah baca paling halaman depan sama halaman belakang.
4: atau jangan-jangan sekarang sudah pakai digital semua. Jadi bacanya tuh di handphone nih.
3: Iya, untuk nyikat waktu.
4: Untuk nyikat waktu.
3: Jadi saya mencoba ya artinya jangan sampai ketinggalan banget lah sama teman-teman yang para intelektual itu.
4: Iya, Bung Tomo, sosok ayah juga dikenal dengan figur yang tadi sempat disinggung oleh Pak Bambang sendiri. Kalau bagus dinyatakan bagus banget, ya harus jujur. Ini dan kalau salah dikritik, tidak jarang silang pendapat dengan Bung Karno ketika itu, silang pendapat dengan Pak Soeharto, ya ketika itu. Keberanian untuk menyatakan apa pemikiran Pak Bambang saat ini, apakah memang diajarkan oleh ayah Bung Tomo?
3: Ya, karena bapak tuh selalu bilang gini, saya ini sudah untung nggak meninggal waktu perjuangan. saya ini dengan radio siaran itu, kita ini dikejar-kejar oleh penjajah, dicari dimanapun tempat radio siaran gitu kan. Jadi waktu itu kan hampir berapa tahun, sampai kemudian tahun 47 waktu bapak saya diangkat sebagai pimpinan TNI bersama Pak Dirman, Pak Urip, ya kan, bapak saya sempat dilarang pidato oleh Bung Karno. Bung Karno tulis surat resmi pada pemerintah, pada Pak Dirman, bahwa Bung Tomo dilarang pidato. Kenapa? Karena pidato itu mengganggu perundingan Romoyan dan Linggarjati. Nah, terus bapak saya tanya Pak Dirman, bagaimana ini? Ini Pak Dirman bilang terserah. Akhirnya bapak saya pidato di alun-alun Jogja, kemudian meletakkan pangkatnya di alun-alun, mengatakan di alun-alun besar itu saya selama ini saya menghentikan kegiatan saya ini militer, kayak gitu. Jadi udah, tapi pada waktu perundingan Romoyan selesai kan nggak berhasil, itu Bung Karno bikin tulis surat lagi ke Pak Dirman menyatakan bahwa Bung Tomo boleh pidato lagi. Ini saya kejujurannya Bung Karno. Ya, dia mengakui bahwa Bung Tomo boleh pidato lagi, dan dia surat langsung ke Pak Dirman. Suratnya itu, Mas, arsipnya itu. Jadi buat saya kejujuran para pemimpin zaman dulu itu masih bisa kita hargai lah.
4: Iya, apresiasi setinggi-tingginya jika benar, kritiknya benar itu ya harus diakui. Betul. Bahwa kritik itu tadi itu benar kemarin itu, ya.
3: Benar, jadi kalau benar nggak usah takut sama kritik lah, gitu kan sih. Ya, saya kira hal yang penting itu kita harus menghargai kritik apapun. Pahitnya, ya gitu, Mas, ya.
4: Saya undang pendengar, mungkin ada yang mau ngobrol langsung sama Pak Bambang, boleh ya?
3: Silakan.
4: Baik, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, saya saat ini, malam hari ini dalam To The Point, kita ngobrol bersama putra pahlawan nasional Bung Tomo, Pak Bambang Sulistomo. Ada pendengar dari Yogyakarta, Pak Joni Susanto. Pak Joni, selamat malam.
5: Malam, Bung Pangjar.
4: Iya, silakan ke Pak Bambang.
5: Ya.
3: Ini Pak malam, Joni.
5: Bambang.
3: Ya. Aku merinding dengarnya, Pak Bambang. Saya merinding dengarnya Pak Joni suaranya nih.
4: Kenapa?
3: Enggak tahu kenapa deh. Saya merinding nih.
5: Merdeka, Pak Bambang.
3: Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka.
4: Merdeka.
5: Pak Bambang. Ya. Terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya.
3: Betul.
5: Saya kok agak skeptis, ya. Karena apa? Banyak di luar sana orang-orang pandai, ya, generasi muda pandai itu tidak punya kapasitas, artinya tetap kekuatan kekuasaan politik, kekuasaan birokrasi pemerintahan hanya dipegang dinasti mereka. Juga strata statistiknya juga mereka pegang. Ini regenerasi akan terus-menerus dipegang mereka. Jadi tidak ada kesempatan untuk yang lain. Nah, ini keadilannya belum bisa diimplementasikan, Pak Bambang.
3: Saya
5: rasa itu aja, Pak Bambang.
4: Oke, baik. Terima kasih. Soal meritokrasinya tidak berjalan, ya. Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat malam, Bu Haryanti.
6: Jauh sekali.
4: Iya, silakan ke Pak Bambang.
6: Mantap nih. Tomo, ya.
4: Iya.
3: Iya, betul, Bu.
6: Dan alhamdulillah bangga bisa ngobrol sama Bapak pahlawan
3: ini. Terima kasih.
6: Salam nasional dulu.
4: Iya, salam nasional. Sekali merdeka tetap merdeka.
6: Merdeka. Ya, hampir sama juga tadi, ya. Mungkin pikiran saya dengan Bapak penelpon tadi sesuai tema HUT RI yang ke-81 itu bersama berdaulat, adil dan makmur, ya.
3: Betul.
6: Jadi menurut Pak Bambang sendiri, ya, gimana dari sosok pemimpin ayah itu, ya, gimana bisa ngambil pelajaran dari beliau, bimbingan dari beliau, terus bisa mengimplementasikannya ke generasi-generasi kita sekarang. Seperti sekarang kita ketahui, wah masih banyak ketimpangan seperti apa itu.
4: Baik, terima kasih.
6: Terima kasih, salam nasional sekali lagi.
4: Salam merdeka. Ya, soal generasi yo, soal ketimpangan. Kalau Bu Haryanti, Bu Dinda di Bogor, selamat malam.
7: Selamat malam kembali Bung Fajar.
4: Iya.
7: Dan malam Pak Bambang. Merdeka.
4: Merdeka.
3: Merdeka. Wah, ini Bogor nih.
4: Iya, silakan Bu Dinda.
7: Iya, senyum-senyum sambil agak-agak tertawa ini dengar cerita Pak Bambang tentang baju batik. Gitu ya, menarik.
4: Saya baru tahu. Saya pikir Pak Bambang baju sekolahnya bagus sama sepatunya bagus gitu ya.
7: Pak Bambang, saat ini ya. Jadi kalau dulu ya termasuk Pak Bung Tomo ya dan lain-lain masih banyak. Itu jadi figur teladan untuk kita saat ini begitu ya. Yang lagi menikmati bagaimana itu merdeka, bagaimana itu meraih
3: kemerdekaan
7: yang gampang. Menurut Pak Bambang saat ini kenapa cari orang baik itu gampang, tapi cari orang jujur itu susah untuk saat ini.
8: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pol 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampanan.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Selamat malam pada RRI yang pada dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia menemani malam hari ini di Pulau Togian, kumpulan lagu Bodul kegemaran Anda. Mendengar di suasana malam yang tenang ini, mari sejenak kita hentikan aktivitas. Kita tundukkan hati, mengirimkan doa terbaik untuk saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang saat ini sedang menghadapi musibah gempa bumi. Semoga mereka yang terdampak diberi kekuatan, keselamatan, ketabahan, dan perlindungan. Semoga keluarga yang sedang berduka diberi keikhlasan dan seluruh proses penanganan bencana dimudahkan.

0: Dan pendengar malam hari ini, lagu dari Ebit GAD mengajak kita untuk berhenti sejenak, melihat kembali kehidupan dan merenungkan apa yang sesungguhnya penting dalam perjalanan kita. Dan untuk saudara-saudara kita di NTT, pray for NTT, semoga selalu ada harapan di tengah cobaan. Oke, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita jumpa kembali. Untuk Anda yang ingin tergembang lawas malam hari ini ya, kita sudah buka dengan satu buah lagu dari Ebit GAD. Dan Anda juga bisa untuk berpartisipasi di 0821-2850-2652 bersama Nur Haya di sini. Mudah-mudahan Anda hingga di pukul 23.30. Oke, pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita bersama penelpon yang paling awal dulu, kita coba menyapa. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam,
0: Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, Pulau Togean. Oke, ada Ibu Megawati di seputaran Sumboli malam hari ini. Oh iya, dipusungi, mohon maaf. Belum bisa move on aku ya dari Sumboli ini. Oke, silakan Ibu Mega, lagunya siapa malam hari ini?
1: Lagunya Panjang.
0: Yang mana judulnya?
1: Cukup Kamu Yang Terakhir.
0: Cukup?
1: Kamu Yang Terakhir.
0: Cukup Kamu Yang Terakhir, oke, okay. Dia tunggu, ya. Baik. Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam juga ya dari Ibu Megawati di seputaran Pusungi. Oke, kita coba lagi pendengar di belakangnya Ibu Megawati. Halo.
2: Halo RRI Ampana, assalamualaikum Mbak Ayang.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Oke, ada Ibu Ria di seputaran Bailo Baru, apa kabar di sana? Alhamdulillah baik ya. Oke, iya. Deh. Iya.
2: Tapi ngomong gitu.
0: Iya, gimana Ibu Ria? Halo.
2: Suaranya Mbak Aya kayak berserak-serak, kayak flu.
0: Iya. Flu biasa ya. Biasa penyakit akhir tahun.
2: Iya.
0: Oke, Ibu Ria, mau request lagunya siapa malam hari ini?
2: Lagunya The Massive, Jangan Menyerah.
0: Betul sekali ya. Kita tidak boleh menyerah.
2: Jangan menyerah dengan keadaan sekarang.
0: Betul, iya. Apapun keadaannya tetap disyukuri ya. Dan pantang menyerah.
2: Iya, disyukuri.
0: Iya, betul. Oke deh, terima kasih Ibu Ria.
2: Oke. Terima kasih Mbak Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ria di seputaran Bailo ya. Iya, yang lagi ingin menyemangati kita semua dengan lagunya Jangan Menyerah apapun keadaannya. Pesannya ini dalam banget lagu ini ya. Lagi di belakangnya lagi, halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama atau kemarin saya.
0: Dengan siapa di mana?
3: Opa Adit di Kajulangko.
0: Oke, ada Opa Adit di Kajulangko. Apa kabar Opa Adit?
3: Ya, alhamdulillah kabar baik Mbak Aya.
0: Alhamdulillah sehat ya. Iya, oke. Oh, Pak Adit mau request lagunya siapa malam hari ini?
3: Apa dulu?
0: Yang mana?
3: Ya.
0: Yang mana tuh?
3: Apa ini yang judul lagu ini?
0: Yang mana? Kalau ada liriknya?
3: Mencari jalan terbaik.
0: Mencari jalan terbaik, oke. Okay. Bukan mencari alasan ya? Iya. Cari jalan terbaik, hanya jangan cari-cari terbaik alasan.
3: Ini, Mbak, ya. Saya tidak mau yang tidak baik.
0: Cari yang terbaik.
3: Iya. Caranya tidak mau yang salah.
0: Iya. Oke, Opa Adi, terima kasih.
3: Iya, terima kasih banyak, Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa Adi di seputaran KJL ya, malam hari ini. Iya, sesuatu yang terbaik itu harus dicari dengan jalan yang terbaik ya. Kalau mencari-cari alasan, jatuhnya bukan yang terbaik nantinya ya. Malahan banyak lika-likunya gitu. Nah, itu dipertanyakan biasanya ada sesuatu di balik setiap alasan. Oh. Oke, pendengar, malam hari ini saya akan menemani Anda hingga di waktu Anda kantuk nanti ya. Ya, malam hari ini dengan lagu-lagu lawas 90-an, 80-an, 2000-an. Anda bisa bergabung di layanan RRI Ampana di 0821 2850 2652. Apa kabarnya Anda yang malam hari ini baru saja bergabung, yang ada di seputaran Uebae, selamat malam. Yang ada di seputaran jalur 2 juga ya, yang lagi mungkin malam hari ini masih mempersiapkan segala peralatan untuk persiapan hari upacara memperingati hari kemerdekaan ya, Republik Indonesia yang ke-81. Ya, apa kabarnya juga semua para instansi-instansi pemerintahan, tetap semangat ya dan pantang menyerah apapun keadaan yang kita hadapi hari ini. Insya Allah semua punya jalan yang terbaik, amin. Dan untuk Anda yang mungkin masih berada di sudut kamar merenung akan hari esok atau hari ini yang mungkin belum bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan, tetap harus bersabar ya, tetap bersabar dan tetap terus berusaha, jangan pernah menyerah gitu. Oke, hari ini bukan akhir untuk Anda, besok adalah awal baru untuk memulai segala niat Anda. Seperti lagu yang satu ini, cukup kamu yang terakhir. Ini dia.

0: Pendengar, kalau hari ini belum berjalan sesuai harapan, jangan buru-buru menganggap diri Anda gagal ya. Bisa jadi Tuhan hanya sedang mengajarkan Anda, mengajarkan kita untuk lebih sabar, lebih kuat, lebih siap lagi menerima sesuatu yang jauh lebih baik. Oke, selamat malam untuk Anda yang malam hari ini mungkin lagi berjuang dengan pikirannya. Kita coba dulu ya yang mau bergabung di layanan RRI. Halo.
1: Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Mbak Nur Zakaria yang begitu semangat 45.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Oke, yuk. Kembali ke Pusungi, ada Ibu Lina di sana. Apa kabar?
1: Iya. Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat. Merdeka.
0: Masya Allah merdeka. Semangat 45 malam ini ya. Besok udah 17 Agustus nih. Oke deh, Ibu Lina. Halo. Masih di sana kah Ibu Lina? Ibu Lina? Ibu Lina, kalau masih mendengar suara saya mungkin langsung saja dengan lagu pilihannya. Ibu Lina. Halo Ibu Lina. Ibu Lina, halo. Iya, sayang sekali terputus kayaknya ya. Oke, bisa dicoba lagi Ibu Lina ya, kita bincang-bincang. Halo.
2: Halo. Halo, assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam. Iya, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Dengan
2: Fatma.
0: Ibu Fatma. Oke, silakan Ibu Fatma, lagunya yang mana?
2: Ellen Mamo.
0: Ellen Mamo, judulnya yang mana tuh?
2: Cinta di akhir tahun.
0: Cinta di akhir tahun. Oke.
2: Okay. Ya, semoga sehat-sehat.
0: Amin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Selamat. Cewek-cewek dan cowok. Sehat.
0: Amin.
2: Dengan
0: iya.
2: Bapak.
0: Iya. Terima kasih banyak. Oke. Okay. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Fatmah ya di seputaran Muara Toba. Salam sehat juga Bunda ya. Oke, kita next lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama
0: kegemaran
3: Ibu Ice Maleo.
0: Oke, ada Ibu Ice di seputaran Jalan Maleo. Iya. Ibu Ice, so siap DP lagu.
3: Iya.
0: Yang mana?
3: Masita, kau ingat dia.
0: Asyik. Masihkah kau ingat dia? Yang waktu sedu tengah malam eh. Mau tidur di luar nanti. Oke. Okay. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ice ya. Di seputaran Jalan Maleo. Next lagi, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
4: Kumpulan lagu lama kegemaran Pak Bayu di Batampolo.
0: Oke, Pak Bayu di Batampolo ya. Iya. Apa kabar Pak Bayu?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah lagi. Di mana ini Pak Bayu?
4: Lagi ngopi dengan teman-teman.
0: Masya Allah, lagi ngopi asik nih ya. Lagi ngopi, oke. Mau ditemani sama lagunya siapa, Pak Bayu?
4: Lagunya Tommy Jessica.
0: Yang mana judulnya?
4: Di Pelabuhan Belawan.
0: Oke, di Pelabuhan Belawan. Iya. Baik, ditunggu. Ditunggu di pelabuhan ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Bayu di seputaran Batam Polo. Malam hari ini lagi menunggu di Pelabuhan Belawan. Iya, untuk Anda yang malam hari ini mungkin ada di seputaran pelabuhan yang lagi mancing mania. Apa kabarnya? Gimana tangkapan malam hari ini? Udah boleh pulang? Dan juga untuk Anda yang mungkin saat ini lagi di wilayah kepulauan ya, para nelayan-nelayan yang luar biasa lagi berada di tengah laut malam hari ini, semoga dilindungi, diberikan keselamatan, amin ya, untuk semuanya hingga nanti pulang ke rumah dengan tangkapan yang banyak dan rezeki yang banyak juga ditunggu esok hari ya, bisa bertemu kembali dengan anak istri di rumah. Iya, dan juga mungkin untuk Anda yang mungkin sedang melakukan perjalanan ke kepulauan juga kami doakan semoga bisa sampai tujuan dengan selamat. Iya. Jadi pendengar malam hari ini, sebelum memejamkan mata, lepaskan kecewa, maafkan segala keadaan dan jangan terlalu keras kepada diri Anda ya. Karena besok ada halaman baru lagi. Apalagi besok itu sudah kita harus memperingati 17 Agustus ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga di tahun, di hari ulang tahun Republik Indonesia ini bisa memberikan harapan-harapan baru ya, meskipun tidak sempurna, tapi cukup mulai lagi dengan hati yang lebih tenang dan juga keyakinan yang lebih kuat. Oke, ya seperti ada Ellen Mamo, malam hari ini akan menemani Anda. Mendengar, ini dia, ada cinta di akhir tahun.

0: Lagi pada kerbasi di Pulau Togian, Kepulauan Lagat yang padulah kegemaran Anda. Iya, untuk Anda yang sedang berjuang malam hari ini, berjuang dalam diam ya. Semoga malam ini bisa membawa ketenangan dan esok pagi menghadirkan kembali alasan baru untuk bisa tersenyum. Yang lagi senyum-senyum sendiri bolehlah bergabung di 0821 8502652. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian,
1: kumpulan lagu lama kemarin ibu rukun keriting itu jari.
0: Sabar dong. Apa kabar Ibu Rukmin malam ini?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat ya?
1: Ya, sehat.
0: Sehat dong, merdeka. Merdeka, tapi merdeka Ibu Rukmin ya.
1: Semerdeka, tiada di mana merdeka. Di rumah terus.
0: Di rumah terus. Oke, Ibu Rukmin, silakan mau request lagunya siapa malam ini?
1: Lagunya ya biasa, Mayang Sari.
0: Judulnya.
1: Biarkan saja.
0: Biar Joe. Solala ini hati. Solala ini jari.
1: Solala jari suka ribuk.
0: Oke, ditunggu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rukmin di seputaran Muara Toba. Iya. Merdeka Ibu Rukmin ya, merdeka dong. Oke, silakan yang mau bergabung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nurhaya Zakaria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya spesial menyambut, tinggal beberapa jam lagi kita akan memperingati detik-detik proklamasi.
0: Iya. Merdeka ya.
2: Jadi tahun ini 2026 akan diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 begitu. Tadi Mbak Aya, tadi sekitar jam 11 siang saya main-main ke lapangan STK begitu Jalur 2 yang akan diselenggarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bojonegoro. Dan kalau menurut yang saya lihat, yang saya pantau juga, persiapannya itu memang benar-benar sudah matang. Keren banget. Pokoknya para panitianya itu memang berjibaku dengan waktu, mempersiapkan semuanya. Mimbar kehormatan begitu luar biasa. Keren banget.
0: Oke, silakan. Dan lagunya yang mana malam ini?
2: Lagunya dari Poppy Mercury, Air Mata Jadi Saksi.
0: Ya. Oke, ditunggu air matanya ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air mata jadi saksi. Iya, kalau hari kemerdekaan banyak yang jadi saksi ya. Iya, pahlawan-pahlawan kita yang begitu luar biasa. Bahkan ada pahlawan yang tidak tertulis di sejarah. Nah, itu yang lebih luar biasa lagi ya. Banyak jasanya. Jadi merayakan hari kemerdekaan itu adalah bentuk penghargaan kita kepada para pahlawan-pahlawan bangsa. Oke, selanjutnya lagi. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Balik kembali Bu Lina ya. Alhamdulillah.
3: Sudah diputusin sambung ulang.
0: Kalau gitu langsung lagu aja deh, takutnya putus lagi.
3: Lagu andalan.
0: Yang mana?
3: Christine Panjaitan, Burung-burung Putih.
0: Oke, judulnya Burung-burung Putih.
3: Kan ini kan merah putih. Jadi
0: malam ini pakai burung-burung putih aja deh ya.
3: Iya.
0: Oke, ditunggu burung-burungnya ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lina ya, yang tadi sempat terputus, alhamdulillah bisa kembali di segmen ketiga kali ini ya. Oke, pendengar, tidak terasa waktu kita sudah semakin larut ya. Tentunya juga mata akan semakin ngantuk. Lagu-lagu tembang lawas masih akan terus menemani Anda sekitar 30 menit lagi kebersamaan kita. Dan untuk Anda yang malam hari ini mungkin masih dengan aktivitasnya ya, tetap bersemangat, tetap terus berjuang, dan jangan lupa untuk konsumsi berbagai macam vitamin. Dan juga untuk Anda yang mungkin sudah mau beristirahat ya, mungkin bisa lebih memperhatikan keselamatan ya, sekitar ya. Dan yang lebih utama adalah bagaimana kita bisa menjaga diri ya, apalagi saat ini di suasana cuaca yang kurang mendukung ya, masih banyak tingginya beberapa penyakit-penyakit seperti malaria dan juga DBD untuk 7 undang-undang lagi tingginya. Jadi untuk selalu menjaga kebersihan kamar, rumah, dan juga lingkungan Anda. Oke. Ya, mendengar kita ke 3 lagu dulu ya, menemani Anda yang mungkin udah narik selimut dari tadi atau udah berada di bantal, di bawah bantal guling dan juga bantal kepalanya. Oke, selamat menikmati lagu-lagu kami.

0: Baik pendengar, kami kembali lagi menemani Anda di waktu tengah malam ya. Tidak terasa kita sudah berada di pukul 23 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Kita kembali menyapa untuk penelpon sesi terakhir ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagi lama.
0: Dengan siapa di mana Pak?
1: Om Kilos.
0: Oke, ada Om Kilos, apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: ya. Alhamdulillah. Oke Om Kilos, mau request lagunya siapa malam ini?
1: Lagunya Om Inesat.
0: Judulnya?
1: Bunyikan Suara Hati.
0: Bunyikan Suara Hati.
1: Suara Hati.
0: Suara Hati aja.
1: Bunyikan suara hati.
0: Bunyikan suara hati. Bukan sembunyikan suara hati ya.
1: Bukan.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Kilos di seputaran pabrik es ya. Iya, sehat selalu Om Kilos bersama Ibu Rindu di rumah ya. Iya, pendengar masih satu penelpon lagi saya menunggu. Sudah siap Obi Mesak ya. Kita mau dengar suara hatinya Om Kilos malam hari ini. Iya. Tidak terasa mata juga semakin kantuk kayaknya ya. Iya, dan juga pendengar untuk Anda yang mungkin malam hari ini sedang berjuang memenuhi kebutuhan keluarga, bekerja dari pagi sampai malam, menjadi orang tua, menjadi pasangan, atau bahkan hanya berusaha bertahan dengan keadaan. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini ya. Mungkin tidak banyak yang memuji perjuangan Anda, tapi percayalah pendengar, setiap lelah yang Anda jalani saat ini tidak akan pernah sia-sia. Jadi malam ini istirahatlah, besok kita coba lagi ya. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap memilih berjalan meski jalannya penuh dengan air mata. Aduh, pokoknya mau jalannya berliku, berlubang, berkerikil, tetap kita harus bisa jalani. Oke, pendengar, kita sudah berada di penghujung waktu malam hari ini. Tidak terasa ya kebersamaan kita dengan lagu-lagu lawas mungkin akan segera berakhir. Terima kasih Anda yang sudah bergabung, yang sudah setia mendengarkan kami di waktu istirahat Anda tentunya. Selamat malam ya, semoga hati tenang, rezekinya lapang, segala lelahnya diganti dengan kabar baik yang tidak pernah Anda sangka, amin. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Saya Nurhaya pamit undur diri dan dengar Anda. Saya akan nanti tutup siaran di pukul 23.54 ya. Oke, tetaplah bersama kami pendengar. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: nyawa dan tetes darah yang sudah dibabat habis oleh para pahlawan untuk membela bangsa. Tidak terhitung pula berapa banyak harapan dan doa yang mereka lontarkan bagi masa depan Indonesia. Jika bukan aku dan kamu yang melanjutkan perjuangan mereka, maka harus siapa lagi? Jika bukan aku dan kamu yang mewujudkan harapan dan doa mereka, lalu harus siapa lagi? Indonesia milik kita. Indonesia rumah kita. Mari kita memerdekakan Indonesia dengan aksi nyata.
1: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
2: Mudah.
1: Serius?
2: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
1: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
2: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
1: Kalau prestasi?
2: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
1: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
2: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
3: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
4: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.
5: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.
6: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

baik pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah pula seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Nur Haya beserta rekan kerja saya malam hari ini, Sasri Alwi Hasing, mengucapkan terima kasih dan selamat malam, selamat berpisah. Kita akan jumpa kembali pendengar esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 93 MHz. Ya, saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali memantarkan acara siaran hari ini Senin 17 Agustus 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Dengar mengawali jumpa kita pagi ini, seperti biasa beberapa saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti program acara Mutiara Pagi akan hadir hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu kita lanjut untuk Lintas Sulawesi Tengah dengan ragam informasi akan hadir di ruang dengar Anda. Di pukul 6.30 kami hadirkan musik hiburan dan juga aneka info terkini. Menantikan program acara komentar dan opini Anda di pukul 7 nanti. Dan tepat pukul 8 warta berita kita ikuti bersama Pro 3 Jakarta. Setelah itu pendengar, kami hadirkan pilihan lagu nasional. Menantikan upacara HUT Kemerdekaan RI dari lapangan Bumi Mas Uim Malingku Peningin akan hadir sebentar nanti bersama rekan-rekan reporter kami. Dan setelah itu pendengar di pukul 10 nanti kami hadirkan pilihan lagu hiburan di program acara Jazz Music. Demikian untuk program acara akan hadir pagi ini di ruang dengar Anda. Dan kita akan awali Menteri Pagi Islami untuk pagi ini bahasa Pro 1 RRI Palu. Sesaat lagi kita akan bergabung, akan hadir terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran.

ada suatu anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain menyembelih kurban. Sungguh kurbannya itu di hari kiamat akan datang menyertai Bani Adam dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan darah kurban tersebut akan menetes di suatu tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum menetes ke bumi, maka sempurnakanlah kurban itu. Zaid bin Arkam berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kurban itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim alaihissalam." Mereka menjawab, "Apa keutamaan yang kami akan peroleh dari kurban itu ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Mereka menjawab, "Kalau bulu-bulunya ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.

Doa merupakan awal yang baik untuk membuka hari di waktu pagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sejumlah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di pagi hari. Sebagaimana dikutip oleh Imam An-Nawawi, Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikan nusyur. Ya Allah, denganmu aku berpagi hari, denganmu aku bersore hari, denganmu kami hidup, denganmu kami mati, dan hanya kepadamu kami kembali. Hadis riwayat Abu Dawud

Sedekah merupakan amalan yang paling dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, 'Ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak.' Sedangkan yang satunya lagi, mereka berdoa, 'Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya.'" Hadis riwayat Bukhari.

Sebagai manusia yang diberi kesempatan untuk mencari rezeki di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk membagi sebagian rezeki itu kepada orang yang membutuhkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis Bukhari dan Muslim.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Apakah dengan perayaan itu nasionalisme mereka meningkat? Itu perlu alat ukur. Tetapi paling tidak, seremonial itu menyisakan satu memori panjang yang kemudian itu akan berdampak efek luas.
2: Yang mendapatkan satu bulan itu sebanyak 17 orang, yang 2 bulan 65 orang, 3 bulan 164 orang.
3: Potensi kahutla, potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan kahutla di wilayah Sulawesi Tengah pada kategori sedang hingga sangat tinggi.

0: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari Berita, beragam kegiatan dalam menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan dinilai tidak secara langsung dapat mengukur peningkatan nasionalisme masyarakat. Sekitar 593 warga binaan lingkup lingkar lapas kelas 2A Palu menerima remisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Senin 17 Agustus 2026 dibacakan oleh saya Dinda Kurnia Islami. Pendengar, kita akan berikan informasi pertama. Beragam kegiatan dalam menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan dinilai tidak secara langsung dapat mengukur peningkatan nasionalisme masyarakat. Namun kegiatan tersebut dinilai penting untuk menjaga memori sejarah dan menanamkan nilai kebangsaan kepada generasi penerus. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
1: Pelaksanaan berbagai kegiatan dalam menyambut Hari Kemerdekaan, seperti upacara, perayaan hingga perlombaan di lingkungan masyarakat, dinilai memiliki peran dalam menjaga ingatan kolektif tentang sejarah perjuangan bangsa. Widya Prada, ahli madya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah Dasman Lamasihara mengatakan, dampak kegiatan seremonial terhadap peningkatan nasionalisme memang membutuhkan alat ukur yang lebih jelas. Namun menurutnya berbagai kegiatan tersebut setidaknya dapat meninggalkan memori jangka panjang bagi masyarakat. Memori tersebut dinilai penting karena dapat mengingatkan masyarakat terhadap berbagai peristiwa sejarah yang menjadi dasar lahirnya kemerdekaan Indonesia. Ia menilai kegiatan peringatan kemerdekaan tidak semata-mata harus dilihat dari sisi seremonial, tetapi juga nilai edukasi yang terkandung di dalamnya. Melalui berbagai kegiatan tersebut, masyarakat terutama generasi muda dapat kembali mengenal sejarah perjuangan bangsa sekaligus memahami bahwa kebebasan yang dinikmati saat ini lahir melalui rangkaian peristiwa sejarah.
2: Apakah dengan perayaan itu nasionalisme mereka meningkat? Itu perlu alat ukur. Tetapi paling tidak, seremonial itu menyisakan satu memori panjang yang kemudian itu akan berdampak efek luas. Dapat dibayangkan kalau tidak ada peringatan, tidak ada perayaan, tidak ada lomba-lomba, memori apa yang bisa tersimpan kira-kira? Nah, dari aspek itu, mungkin juga ketika tersimpan memorinya, ada sedikit nilai-nilai nasionalisme yang muncul. Yeah. Nah, terlepas dari perspektif orang melihatnya, bermana atau tidak bermana, tapi paling tidak, saya melihat satu aspek. Kita sedang meletakkan sebuah memori jangka panjang untuk tetap teringat di memori masyarakat bahwa ini ada kejadian yang menyebabkan kita bebas hari ini.
1: Dasman menegaskan, meskipun tidak secara langsung menjadi ukuran tingkat nasionalisme, kegiatan peringatan kemerdekaan tetap memiliki arti dalam menjaga ingatan masyarakat terhadap sejarah perjuangan Indonesia. Ia menilai pemaknaan terhadap kegiatan kemerdekaan perlu terus diperkuat agar tidak berhenti pada hiburan dan perlombaan semata dengan menghubungkan kegiatan tersebut dengan nilai sejarah. Sejarah, perjuangan, persatuan, dan kebangsaan. Semarak kemerdekaan diharapkan mampu menjadi sarana untuk menanamkan nasionalisme secara berkelanjutan kepada generasi penerus bangsa.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Menyemarakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, warga RT 1 RW 1 Kelurahan Tondo menghidupkan kembali permainan dan budaya tradisional seperti klar dan neoti. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
3: Semarak kemerdekaan Indonesia tidak hanya ditandai dengan pernak-pernik merah putih di lorong-lorong pemukiman warga. Bagi RT 1 RW 1 Tondo, peringatan HUT Republik Indonesia menjadi momentum mempererat silaturahmi bersama masyarakat, sekaligus melestarikan lomba dan budaya tradisional yang mulai memudar tergerus zaman. Ketua RT 1 RW 1 Tondo, Mustika Sari, mengungkapkan semangat persatuan ditunjukkan oleh warga setempat, baik dengan menghias lingkungan hingga menggelar berbagai lomba yang melibatkan seluruh kalangan usia. Semarak perayaan tersebut telah berlangsung sejak Kamis kemarin dan akan berakhir hari ini. Salah satu lomba yang menjadi daya tarik utama adalah lomba klar dan neoti, pertandingan dan budaya tradisional yang berusaha dihidupkan kembali. Bagi Mustika, lomba tersebut bukan sekedar ajang biasa, namun menjadi sarana merawat ingatan sejarah dan warisan budaya lokal agar tidak punah ditelan zaman.
4: Kita mempersiapkan ini agar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sebagai sebuah pengingat dan sebagai menumbuhkan rasa persaudaraan di antara kami. Bagaimana arti merdeka? Kalau Neo ini adalah kali kedua kami lakukan. Tetapi kemarin sempat tertunda karena ada pemenangnya karena gempa. Terus kemudian kami lakukan lagi sekarang ini. Terus ada kelar. Kalau kelar baru ini. Karena itu usulan dari warga masyarakat. Kata mereka, kelar Ibu RT. Itu kelar itu sudah lama kita tinggalkan. Kami rindu hal-hal seperti itu.
3: Mustika menegaskan, menghidupkan kembali budaya pesisir dan permainan tradisional melalui momentum kemerdekaan menjadi tanggung jawab bersama untuk menumbuhkan cinta kepada tanah air, khususnya pada generasi muda. Hal tersebut dinilai berhasil melihat antusiasme anak-anak muda yang turut terlibat dalam lomba Neoti meski bukan sebagai peserta. Ia berharap pelestarian warisan leluhur ini terus berlanjut agar tradisi lokal tetap lestari di masa depan.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Peringatan kemerdekaan memiliki makna yang lebih luas bagi Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan tidak hanya terbatas pada kegiatan seremonial semata. Selengkapnya dilaporkan IKDK Andika.
5: Semarak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahun selalu diwarnai berbagai kegiatan masyarakat. Mulai dari pemasangan bendera merah putih, berbagai perlombaan, hingga upacara bendera, menjadi bentuk kegembiraan masyarakat dalam memperingati Hari Kemerdekaan. Namun kemeriahan tersebut dinilai tidak semestinya membuat makna kemerdekaan berhenti pada kegiatan seremonial semata. Analis kebijakan ahli media pada Direktorat Evaluasi BPIP, Eko Budianto menilai, masyarakat saat ini mulai memahami kemerdekaan sebagai kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri setelah terbebas dari penjajahan. Menurutnya, kemerdekaan juga perlu dimaknai melalui upaya mewujudkan cita-cita bangsa, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
6: Saya pikir masyarakat sudah mulai memahami arti kemerdekaan ya, karena dengan lepas dari penjajahan, bangsa Indonesia dapat melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan nasib bangsanya, terutama dengan relevansi cita-cita negara yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, jadi menyelesaikan kehidupan bangsa, ikut menjaga ketertiban dunia, terus mencapai keadilan sosial dan seterusnya.
5: Eko menambahkan, berbagai lomba dan seremoni yang digelar masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam mengekspresikan kegembiraan atas kemerdekaan. Hal tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menunjukkan rasa kebersamaan dan senasib sebagai satu bangsa. Namun di balik kemeriahan tersebut, kata Eko, terdapat pesan yang lebih besar dan perlu terus diingat, yakni bagaimana kemerdekaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bebas mengekspresikan diri dan menentukan apa yang ingin dilakukan, dengan tetap berada dalam koridor yang berlaku. Karena itu, peringatan kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan melalui kegiatan seremonial. Lebih dari itu, kemerdekaan perlu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban dunia, memperkuat persatuan, serta mewujudkan keadilan sosial.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Rahman Ansari, menilai ketokohan di tengah masyarakat saat ini mulai mengalami penurunan seiring kuatnya arus modernisasi dan perubahan pola kehidupan sosial.
8: Di masa lalu, figur dengan ketokohan yang kuat menjadi simbol perjuangan dan nasionalisme, serta mampu menggerakkan masyarakat untuk menjaga semangat nasionalisme. Namun di era modern saat ini, figur tokoh yang mampu menyatukan seluruh masyarakat semakin sulit dijumpai. Padahal semangat nasionalisme masyarakat Sulawesi Tengah secara umum masih cukup kuat. Namun semangat tersebut belum sepenuhnya didukung oleh keberadaan figur yang memiliki pengaruh yang dapat diterima dan menyatukan masyarakat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah, Rahman Ansari menilai, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus media sosial, masyarakat semakin mudah memperoleh berbagai informasi dan membentuk opini. Kondisi ini menyebabkan peran tokoh yang mampu menjadi rujukan, penengah sekaligus pemersatu menjadi semakin penting.
9: Sebelumnya, orang lama maupun yang baru, kita melihat setiap tokoh itu sebagai simbol perjuangan, sebagai simbol nasionalisme untuk menjadi bagian dari pejuang-pejuang negara. Nah, di era saat ini tentunya ini sudah ada perubahan yang drastis, terutama di era digitalisasi, informasi ini sangat kuat dan sangat deras,
8: Rahman Ansari menilai penguatan kembali peran tokoh masyarakat perlu menjadi perhatian bersama agar semangat nasionalisme dan persatuan di Sulawesi Tengah tetap terjaga. Keberadaan figur yang memiliki ketokohan kuat diharapkan kembali menjadi perekat sosial, terutama ketika muncul perbedaan pandangan maupun persoalan yang berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Susanti Akataba melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekitar 593 warga binaan lingkup lapas kelas 2A Palu menerima remisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Nita Surbakti.
10: Sukacita peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ikut dirasakan warga binaan yang sedang menjalani masa hukuman karena melakukan pelanggaran hukum. Mengingat di momen ini sejumlah warga binaan mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan dari pemerintah. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Palu, Makmur, mengatakan pemberian remisi ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah serta untuk memotivasi warga binaan dan tahanan agar menjalani masa hukuman dengan baik. Dikatakan tahun ini sebanyak 593 dari 687 warga binaan mendapat pengurangan masa tahanan mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan.
11: Yang mendapatkan 1 bulan itu sebanyak 17 orang. Yang 2 bulan 65 orang, 3 bulan 164 orang, 4 bulan 151 orang, 5 bulan 123 orang, dan 6 bulan 73 orang.
10: Ditambahkan dari sebanyak 593 warga binaan yang mendapat remisi, tidak ada yang dinyatakan bebas. Sementara terkait dengan proses pemberian remisi, Kepala Lapas Kelas 2 Palu, Makmur, mengatakan akan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Lamajido usai pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus di halaman kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Dirinya berharap melalui pemberian remisi ini seluruh warga binaan dapat terus berperilaku baik selama menjalani masa pembinaan hingga dinyatakan bebas.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Poso memastikan kesiapan pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar hari ini. Termasuk memastikan kesiapan Paskibra Kabupaten Poso yang akan menjalankan tugas dalam prosesi pengibaran dan penurunan Sang Merah Putih. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
12: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Poso akan digelar hari ini dengan melibatkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Kabupaten Poso tahun 2026. Sebanyak putra-putri terbaik daerah telah melalui tahapan seleksi, pembinaan, serta latihan untuk menjalankan tugas pada upacara pengibaran dan penurunan bendera. Sebelumnya dalam momentum pengukuhan Paskibraka, Bupati Verna menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah mempersiapkan diri menjalankan tugas pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia berpesan agar seluruh anggota menjaga disiplin, kekompakan, kesehatan, serta konsentrasi dalam mengikuti arahan pelatih hingga pelaksanaan upacara.
13: Tentu saja doa terbaik kami berikan kepada anak-anakku sekalian. Semoga nanti bisa membawakan tugas yang mulia. Ini bukan tugas yang sederhana, ada beban moral tentu saja yang ada di pundak. Ya, anak-anakku sekalian nanti akan bertugas, baik itu menaikkan bendera maupun nanti pada saat penurunan bendera. Tentu saya menitipkan dengan sepenuh hati kami, semoga tugas ini bisa dibawa dengan baik.
12: Bupati Verna juga mengingatkan tugas Paskibraka bukan sekedar menjalankan prosesi pengibaran bendera, tetapi menjadi bentuk tanggung jawab dan penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan, nilai disiplin, kerja keras, kepemimpinan, persatuan, serta cinta tanah air yang diperoleh selama masa pembinaan.
13: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini diperoleh melalui perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kita. Bawalah semua nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bawalah nanti nilai-nilai yang mulia tersebut di sekolah, di lingkungan keluarga, dan di tengah masyarakat.
12: Dengan seluruh tahapan persiapan yang telah dilaksanakan, pemerintah Kabupaten Poso berharap pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar hari ini dapat berlangsung khidmat dan lancar. Paskibraka Kabupaten Poso juga diharapkan mampu menjalankan amanah baik pada saat pengibaran maupun penurunan Sang Merah Putih.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah di daerah Sulawesi Tengah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota hingga kecamatan dan desa diharapkan melakukan upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla di tengah cuaca panas dampak fenomena El Nino. Berikut laporan Iketut Wiranata.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Mutiara Sisal Jupri Palu mengingatkan potensi bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah saat ini berada dalam kategori sedang hingga sangat tinggi dalam seminggu ke depan. Kepala BMKG Stasiun Mutiara Sisal Jupri Palu, Taufik Hidayah dikonfirmasi RRI mengatakan, berdasarkan pantauannya, karhutla di wilayah ini lebih dipengaruhi akibat suhu udara tinggi, kelembaban rendah dan tiupan angin cukup kencang dapat mempercepat penyebaran api jika terjadi kebakaran.
11: Potensi karhutla, potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Sulawesi Tengah pada kategori sedang hingga sangat tinggi gitu kan ya. Ini memang kita sudah berkirim surat himbauan setiap minggu kan kita update perakirannya ke stakeholder, ke BBBD dan di semua kabupaten kota dan juga ke dinas-dinas terkait dan juga disampaikan langsung ke masyarakat dalam bentuk surat himbauan. Ya, ini juga hampir seluruh kabupaten ya.
14: Menyikapi besarnya potensi kebakaran lahan dan hutan karhutla di wilayah Sulawesi Tengah, pihaknya menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta melakukan langkah mitigasi dari potensi bencana karhutla.
11: Masyarakat ya dihimbaulah untuk beberapa bulan ke depan ya, bisa memitigasi, bisa menjaga, tidak membuang puntung rokok sembarangan dan juga beberapa yang perlu dipastikan itu tidak membakar lahan atau sampah gitu ya, dilarang pas lah untuk membakar lahan, semak belukar atau sampah. Ini sebagai pemicu gitu ya, kalau sedangkan cuacanya itu sebagai faktor yang penyebarannya semakin cepat, anginnya kencang, cuacanya sangat terik, malah akan menambah penyebaran kebakaran secara cepat dan juga banyak gitu ya. Dan juga
14: Taufik Hidayah juga mengharapkan kepada pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dapat mengaktifkan posko siaga karhutla dari tingkat provinsi, kabupaten, kota hingga kecamatan dan desa.
0: Pendengar dan pemirsa, tidak hanya sekedar menjadi permainan fisik, sepak bola dapat memberikan dampak positif terhadap remaja dalam menghindari tindakan-tindakan negatif.
15: Founder Amrins Cup 2026, Yazid Amri mengatakan, sepak bola memiliki dampak positif yang besar bagi remaja. Olahraga ini bukan sekedar permainan fisik, tetapi juga alat pencegahan efektif terhadap perilaku negatif seperti minuman keras, miras, dan narkoba. Menurut pengusaha muda itu, dengan dilaksanakannya porsi latihan secara kontinu, akan menyita waktu luang remaja terhadap kegiatan-kegiatan yang memungkinkan mereka berbuat hal-hal yang negatif. Mengalami kelelahan fisik setelah berolahraga dapat mengurangi keinginan remaja untuk kelayapan. Di samping itu, pikiran pun akan terpusat pada strategi dan performa permainan.
16: Kita sangat antusias untuk membesarkan sepak bola karena coba lihat efek dari sepak bola ya, ekonomi bisa hidup, anak-anak muda juga bisa ada ruang untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Jadi banyak sih yang persoalan-persoalan hari ini yang kita hadapi kayak hal-hal negatif yang biasa anak muda kita dengar, narkoba, ya miras dan sebagainya. Dengan ada kegiatan begini jadi teralihkan fokusnya, tidak lagi ke hal-hal yang begitu. Jadi sore sudah fokus latihan, jadi malam sudah capek, sudah di rumah saja, tidak kemana-mana lagi, tidak keluyuran. Jadi seperti
15: lebih lanjut ungkap Yazid Amri, dengan adanya kegiatan olahraga seperti sepak bola, latihan rutin akan menyita waktu luang remaja. Energi pun akan habis untuk berolahraga di sore hari. Di samping itu, tutur pengusaha sukses ini, pikiran remaja akan lebih terarah pada target pertandingan berikutnya, sehingga mereka akan lebih memilih tidur daripada keluyuran di malam hari. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan topik menjaga nyala api semangat nasionalisme ke 81 tahun Indonesia Merdeka. Bersama dengan Ika Dekandika.

0: Merah putih tidak sekedar warna, tetapi menjadi simbol semangat dan kecintaan terhadap tanah air. Menjelang puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026, di sejumlah jalan protokol, kibaran bendera merah putih tampak menghiasi ruang-ruang publik. Umbul-umbul dengan beragam ornamen kemerdekaan turut dipasang, menciptakan suasana berbeda dibandingkan hari-hari biasa. Pemandangan tersebut menjadi penanda bahwa momentum kemerdekaan bukan sekedar agenda tahunan. Di balik setiap bendera yang berkibar, tersimpan pesan tentang perjuangan para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju gerbang kemerdekaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana semarak mulai terasa di berbagai penjuru negeri. Bendera merah putih berkibar, ornamen kemerdekaan menghiasi sudut-sudut kota. Beragam kegiatan juga digelar untuk mengenang hari bersejarah bangsa Indonesia. Salah satu tradisi yang hampir selalu hadir setiap perayaan 17 Agustus adalah lomba-lomba kemerdekaan. Ketua RT1 Kelurahan Tondo Kota Palu, Mustika Sari mengatakan, menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Kelurahan Tondo menggelar lomba membaca teks proklamasi kemerdekaan. Lomba ini diharapkan dapat merefleksi kembali tentang semangat kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pendahulu bangsa.
2: Kami dari Kelurahan Tondo dengan inisiatif dan modal yang seadanya dari urunan dari warga, kami akan membuat 4 kegiatan besar ya. Ada lomba untuk membaca teks proklamasi. Target kami untuk yang peserta ini adalah para bapak-bapak dan ibu-ibu, memberikan suatu contoh dan teladan kepada anak-anak kami, generasi muda yang ada di Kelurahan Tondo. Bagaimana sih sebenarnya perjuangan atau makna sebuah proklamasi kita maknai bersama. Bagaimana proklamasi memperjuangkan kemerdekaan itu bisa menjadi sebuah semangat baru untuk warga masyarakat.
0: Merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka bukan sekedar mengenang masa lalu. Ini adalah momen untuk merenung bagaimana semangat nasionalisme diwariskan dan dijaga di tengah arus zaman yang serba cepat. Nasionalisme hari ini tidak lagi hanya berwujud perjuangan fisik melawan penjajah, tetapi juga perlawanan terhadap apatisme, disintegrasi, dan lunturnya semangat nasionalisme di tengah kemajuan teknologi informasi. Widya Prada Ali Madya, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah, Dasman Lamasiara mengatakan, melalui pelaksanaan lomba pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, penting dilakukan untuk menjaga ingatan kolektif masyarakat tentang sejarah berdirinya bangsa ini.
3: Seremonial itu hal yang dirawat berkepanjangan. Kemudian orang akan mengingatkan sejarah bangsa ini begini. Nah, itu dari aspek sosial, bagaimana kemudian ada interaksi sosial tanpa ada skat? Bagaimana dari aspek nasionalisme dibangun? Konteks ini ketika kita mengingatkan sejarah akan ada yang tersisa. Nah, ketika orang tidak lagi memperingati ini, masihkah dia tahu bahwa proklamator ini? Masihkah dia tahu bahwa perayaan itu tanggal ini? Dan sangat ditakutkan sekali, jangan-jangan dia akan buta warna pada satu saat. Warna benderanya dia tidak tahu kalau hanya sekedar dikibarkan. Nah, seremonial menjadi sangat penting.
0: Generasi muda kini menjadi garda terdepan dalam mempertahankan nyala api semangat kemerdekaan. Mereka lahir jauh setelah proklamasi, namun tetap memikul tanggung jawab sejarah untuk memastikan bahwa kemerdekaan bukan sekedar warisan, namun amanah yang harus dijaga. Ketua MSO HMI MPO Cabang Palu, Fauzan menuturkan, dalam perjalanan sejarah bangsa ini, di tengah kemajuan teknologi informasi, telah terjadi penurunan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Karena itu, diperlukan sosok anak bangsa sebagai patron yang patut ditiru dan diteladani.
4: Perlu ada patron, satu tokoh publik yang kemudian mampu meredam ini semua. Ada satu tokoh yang kemudian betul-betul patuh terhadap hukum dan kemudian terbebas dari politisasi apapun. Itulah yang kami inginkan. Tentu kita tidak menafikan ada tokoh-tokoh yang kemudian patut untuk dicontoh, tapi masih minim untuk panggung yang disediakan, ditampilkan.
0: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rahman Ansyari kepada RRI mengatakan, tema peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, yakni berdaulat, adil dan makmur, diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat nasionalisme di tengah masyarakat.
5: Tema HUT kemerdekaan RI ini adalah berdaulat, adil dan makmur. Nah, kita berharap tentunya tema ini harus bisa membangkitkan rasa nasionalisme para masyarakat, terutama masyarakat Indonesia.
0: Di setiap helai kain merah putih yang berkibar, tersimpan cerita panjang tentang perjuangan, keberanian, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat kepada tanah air. Bendera merah putih bukan sekedar simbol negara. Ia adalah saksi bisu perjuangan yang tak lekang oleh waktu. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah akhir perjuangan, namun awal dari tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Seperti api unggun yang menyala di malam gelap, nasionalisme harus terus dijaga agar tetap menyala terang untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, editor pelaksana Ika Dikandika, dan saya Dinda Kurniaslami sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri di Lintas Sulawesi Tengah. Sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan

Satu RRI Palu, karena informasi dan inspirasi bersama dengan Dinda. Untuk hari ini kita meniadakan ini ya, atau program-program dari kopi Anda tentunya, karena Masya Allah di hari ini Alhamdulillah Indonesia masih bisa memperingati hari ulang tahun yang ke-81 tentunya. Dan di RRI Palu sendiri kita sedang melakukan upacara untuk memperingati HUT 81 Republik Indonesia tentunya. Dan kita juga akan nanti mendengarkan secara langsung dari kantor gubernur Sulawesi Tengah, pendengar, dan kita akan berikan informasinya khusus untuk hari ini, untuk Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka ini ya, kita akan berikan informasinya. Jadi untuk pendengar semua, silakan sembari menikmati kopinya di rumah masing-masing tentunya ya, kita sembari mendengarkan informasi ataupun melihat bagaimana yang sedang di rumah ini ya, mendengarkan hikmatnya berjalan upacara memperingati hari raya ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tentunya. Dan banyak ya ini ya, disiarkan melalui televisi, mungkin di keistanaan presiden, kemudian kalau di Sulawesi Tengah nih di kantor gubernur begitu ya. Tentunya bersama dengan Dinda, pagi hari ini pendengar kita akan mengenang ataupun memberikan informasi mengenai sejarahnya ini ya. Kalau mungkin sudah ada yang pernah tahu bahwa RRI sendiri ini lahir dari perjuangan salah satu seorang pahlawan ini ya, dimana salah satu pendirinya juga Radio Republik Indonesia, yakni Yusuf Rono Dipuro, yang dikenal perannya ya untuk menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Jadi berkat siarannya ini dunia mengetahui ya bahwa proklamasi kemerdekaan adalah bangsa Indonesia, seperti itu. Jadi ceritanya pada ini dimana sejarah memberikan namanya begitu ya. Sebelum kemerdekaan, Yusuf bekerja di radio milik Jepang, pendengar, bernama Hoso Kyoku, dan radio inilah yang kemudian menjadi RRI. Jadi seperti apa ini ya, kalau kita melihat seperti apa perjuangannya dari salah satu perjuangan Yusuf Rono Dipuro, tokoh pendiri RRI. Nanti kita akan berikan ini ya untuk pendengar semua informasinya, di mana beliau juga pahlawan kita ini mengatakan, daripada aku menurunkan bendera merah putih, lebih baik aku mati. Luar biasa ini ya. Semoga untuk jasa para pahlawan kita yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia tentunya hingga Indonesia sampai saat ini, semoga semua pahlawan-pahlawan kita ini ditempatkan di sisi terbaik juga. Dan untuk pendengar semua, boleh kita berbagi kisah atau mungkin ingin bercerita bersama, berkisah bersama begitu ya, terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang kita masih bisa melaksanakan upacara setiap tanggal 17 Agustus. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama Dinda juga, karena Dinda akan berikan informasi lainnya tentunya terkait dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

Pendengar, radio memiliki peran besar dalam penyebaran informasi, tentunya terlebih di masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di mana masa mempertahankan kemerdekaan juga ini ya, radio menjadi alat tercepat saat itu dan cepat tersingkat dalam memberikan tuntutan kemudian pemberitahuan dan perintah kepada rakyat. Maka dari itu tumbuh pemikiran untuk menguasai radio ini ya, demi pemerintah Republik Indonesia yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang, dan juga membentuk sebuah organisasi radio nasional. Dan pada saat itu disepakati membuat sebuah konferensi para wakil dari stasiun-stasiun radio yang ada di Jawa untuk berkumpul di Jakarta pada tanggal 10 September 1945. Jadi para tokoh ini yang berkecimpung di bidang radio datang dalam pertemuan ini, diantaranya ada Adang Kadarusman, Yusuf Rono Dipuro, Suryo Dipuro, Sukasmo, Syawal Mohtarudin, dan Caca dari Studio Jakarta. Dari Studio Bandung juga hadir Sakti Alamsyah, R.A. Daria, dan Agus Marah Sultan. Sedangkan dari Stasiun Radio Yogyakarta ada Sumarmadi dan Sudomumarto. Dari Studio Surakarta juga hadir Maladi dan Sutardi Haraco Lukito. Dari Studio Semarang juga hadir ada Suhardi dan Harto. Dari Studio Purwakarta juga hadir namanya Sutarjo. Nah, pendengar, dari rapat yang diadakan di 10 September itu di bawah kepemimpinan rapat Dr. Abdurrahman Soleh, kemudian hasil rapat tersebut dilegasikan kepada Menteri Sekretariat Agama ini ya. Kemudian dalam pertemuan tersebut dibahas gagasan dan konsep dasar tentang perjuangan para pegawai radio dan berjuang bersama rakyat untuk Republik Indonesia tentunya. Dan beberapa hasilnya ini ya di rapat 10 September sebelum terbentuknya atau sejarahnya terbentuknya RRI sendiri ya. Jadi ada Radio Republik Indonesia ini adalah Badan Nasional Penyiaran Radio yang bersifat persatuan dengan Jakarta sebagai kantor pusat, sementara studio-studio daerah ini sebagai cabang-cabang yang bertanggung jawab atas segala penyiaran di daerah masing-masing tentunya ya. Dan di mana pada saat itu juga ditetapkan 11 September sebagai hari berdirinya RRI, Radio Republik Indonesia. Dan dari Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum dari RRI sendiri. Dan studio-studio di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, Malang ini adalah sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Semua hadir dalam rapat tersebut merupakan pegawai RRI yang pertama. Waduh, ini kita ngebayangin ya betapa luar biasanya perjuangan kita untuk kemerdekaan Republik Indonesia, sampai akhirnya juga RRI ini ya yang sampai sekarang alhamdulillah memberikan informasi untuk pendengar semua tentunya, di mana kita memberikan informasi terkait dengan sejarah ini ya, terbentuknya Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita akan berikan informasi lainnya tentunya terkait dengan karena sekarang ini hari kemerdekaan Republik Indonesia juga ini ya, terkait dengan pembentukan RRI. Kita akan terus memberikan informasinya kepada pendengar, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sembari kita menunggu juga untuk siaran langsung upacara di kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Pendengar, tetap bersama kami. Kita akan dengarkan dulu nih lagu-lagu tadi, lagunya lagu penyemangat kita ya di pagi hari ini untuk Indonesia. Untuk pendengar, kita mau dengarkan lagu satu ini dari kita dengarkan yang semangat-semangat ya.
supaya insya Allah di 17 Agustus ini semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan juga dan kelancaran untuk menjalani aktivitasnya. Mungkin karena tanggal merah ini selalu upacara, kita akan siap-siap melaksanakan lomba 17 Agustus. Kalau di kampung-kampung, di perumahan, di sekitar kawasan rumah Anda seperti apa ini ya pendengar ya? Kalau Dinda kayaknya lombanya lomba dengan diri sendiri ini. Dinda tetap berjuang di sini untuk memberikan informasi kepada pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi tentunya. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Sila on 7 ini ya. Ada Pasti Bisa.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.

0: ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1, kali informasi dan inspirasi tentunya, di mana Dinda akan hadirkan informasi lain di pagi hari ini terkait dengan masih ini ya, tentang sejarah di mana keberlangsungan kita merayakan dari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ada salah satu kisah ini ya pendengar ya, di mana saat itu ini pada pukul 10 pagi di 17 Agustus 1945 ini Soekarno membacakan teks begitu ya, proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tapi pernahkah terpikir ini ya, siapakah yang menyampaikan berita kemerdekaan Republik Indonesia kepada semua orang, bahkan kepada dunia begitu ya. Dan inilah salah satu kiprah dari pahlawan kita, salah satu pendiri dari RRI tentunya, di mana di dalam gedung Radio Hoso Kyoku di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta ada seorang pemuda ini, namanya Muhammad Yusuf Oronodipuro. Jadi dia terkurung begitu ya pendengar ya, sejak 14 Agustus 1945 ini dikunci di Radio Hoso Kyoku yang dijaga ketat oleh para prajurit Kempetai pada saat itu. Dan tentunya hanya karyawan-karyawan di situ saja yang boleh diizinkan lewat. Itu tidak ada ruang tawar-menawar ini ya, tidak boleh ada yang masuk ataupun keluar dengan seenaknya. Dan tentunya penyiaran luar negeri saat itu dihentikan total. Jadi Yusuf yang saat itu bekerja sebagai penyiar dan reporter ini ya, terkurung di dalam bersama seluruh staf selama 2 hari penuh tanpa tahu apa yang terjadi di luar. Nah, kalau di luar tadi Presiden kita Bapak Soekarno sudah mengumumkan atau membacakan teks proklamasi ini ya. Tentunya jadi datanglah secari kertas pada saat itu pendengar yang mengubah segalanya, di mana pada 17 Agustus petang di hari Jumat 1945 ini justru dikejutkan oleh kehadiran seorang pegawai dari kantor berita Domai bernama Syafrudin ini ya, yang berhasil menyusup masuk lewat tembok belakang gedung. Jadi ini ceritanya, Syafrudin membawa selembar kertas berisi pesan dari Adam Malik bahwa kabar Soekarno dan Muhammad Hatta telah membacakan naskah proklamasi pada pukul 10 pagi di tanggal 17

Suf ingat ini, ada satu titik yang luput dari pengawasan. Studio siaran mancanegara yang sudah tidak aktif. Jadi tentunya masalahnya pada saat itu ruangannya tidak tersambung ke pemancar begitu ya, dengan tentunya dengan bantuan para rekan-rekannya pada saat itu, ada Ju Seragi juga, mereka mengalihkan susunan kabel hingga studio itu terhubung ke pemancar internasional. Jadi kita membayangkannya, Masya Allah sekali ini ya, perjuangan para pahlawan kita ingin segera mengumumkan kemerdekaan kepada dunia, bahwa yang tadinya tersekap kemudian mendapatkan kabar bahagia dari pemuda juga ini ya, pesan dari Syafruddin, kemudian dari Adam Malik juga, dan tepat ini ya setelah dia menyambungkan kabelnya dan lain-lain, mendengar di mana tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Yusuf Orono Dipuro yang saat itu berusianya masih 26 tahun membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Jadi sekitar 20 menit kemudian ia membacakan naskah yang sama dalam bahasa Inggris. Tentunya ini agar radio-radio kemudian di luar negeri sana, ada internasional, ada BBC London juga, Radio Amerika, Singapura, tentunya mudah memahami apa yang disampaikan ataupun dari isi teks proklamasi tersebut ini ya. Dan akhirnya pun sampai sekarang ini, di saat itu juga dunia mendengar begitu ya. Tapi pada saat itu juga dari Gempeta ini juga mendengar, di mana siaran itu terungkap oleh radio di Jepang sendiri, dan seluruh staf dari Hoso Kyoku yang terlibat langsung dikenai hukuman fisik oleh tentara Jepang. Jadi Yusuf dan rekannya Bahtiar Lubisadi disergap dan dipukuli hingga babak belur. Seorang perwira Jepang yang murka tentunya ini bahkan telah menghunus katana dan hampir memenggal kepala Yusuf. Ini perjuangan yang sangat-sangat tidak bisa tergantikan ya. Kalau kita bilang sekarang ini penyiksaan, kemudian tadi ya, dia rela mengorbankan nyawanya, di mana pada saat itu akhirnya nyawa Yusuf ini diselamatkan oleh seorang pegawai Nippon yang masuk ke ruangan tersebut dan berteriak agar penyiksaan dihentikan, karena Jepang pun sudah kalah perang ini ya. Indonesia sudah mengatakan bahwa sudah merdeka. Dan tentunya dalam kondisi babak belur itu, pada saat itu pakainya penuh darah, Yusuf bersepeda menuju rumah sahabatnya, ada namanya pelukis namanya Basuki Abduwo di kawasan Gambir, dan keesok harinya ia pergi ke rumah sakit di Salemba yang saat ini dikenal dengan rumah sakit RSCM ini ya, untuk mendapatkan perawatan. Pendengar, tentunya perjuangan Yusuf ini tidak berhenti di situ saja, dan bersama dengan rekan-rekan lainnya pada saat 11 September tadi juga bersama tokoh radio lainnya, ia mendirikan Radio Republik Indonesia yang kita kenal sampai saat hari ini. Sekarang juga kita memberikan informasinya di RRI ini ya, dengan slogan kita, dimana sekali di udara tetap di udara. Ternyata kalau kita memahami maknanya ini, kata sekali di udara tetap di udara ini maknanya dalam begitu ya. Jadi sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Jadi itu bukan hanya sekedar jargon begitu ya, melainkan janji yang ditulis oleh darahnya sendiri. Nah tentunya dari perjuangan apa yang sudah dilakukan oleh para pahlawan kita, apalagi perjuangan dari Yusuf sendiri yang tadi banyak ceritanya, sejarahnya, di mana para pendiri kita juga berupaya untuk terus memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia yang saat ini alhamdulillah kita bisa menikmatinya, bisa memperingatinya setiap tahun di 17 Agustus. Untuk itu, sebagai warga Indonesia, sebagai penerus bangsa kedepannya, kita harus bangga ini ya terhadap bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Pendengar, inilah salah satu informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Tentunya Rina masih menemani pendengar semua sembari kita menunggu untuk mendengarkan langsung siaran di upacara di kantor gubernur Sulawesi Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.